Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil, bikin rumah terasa lebih damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok.

Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, sebuah momentum yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat, persatuan, dan kesadaran untuk maju bersama sebagai bangsa Indonesia. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan bahasa, semangat kebangkitan tetap relevan hingga hari ini. Kebangkitan bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang bagaimana generasi sekarang terus belajar, berkarya, dan menjaga persaudaraan. Dari timur Indonesia hingga seluruh penjuru negeri, anak muda terus menunjukkan kreativitas dan semangat yang positif dalam pendidikan, teknologi, budaya, hingga pelayanan masyarakat. Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan semangat untuk bergerak bersama. Bangkit bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional, bangkit bersama untuk Indonesia yang lebih maju.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
1: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
0: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
1: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
0: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
1: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
0: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.

0: Baik, sahabat budaya Pacimaci Dorang di mana saja berada, terima kasih dong sudah setia sekali bersama dengan Getong sejak subuh tadi hingga di saat ini Getong punya waktu sudah jam 10 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa di hari ini ada mencatat sejarah tersendiri untuk kita semua selaku anak-anak bangsa. Hari ini kita bisa merayakan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun ya. Ya, sudah satu abad lebih ya. Ya, dan di hari yang spesial ini bersama saya Mary dan juga ada narasumber saya, ada Marcel di sini. Selamat siang, Marcel.
1: Selamat siang, Kak.
0: Apa kabar, Marcel?
1: Puji Tuhan baik.
0: Oh, luar biasa. Ya, ini saya lihat dari flyernya ini banyak sekali prestasinya nih ya. Dan bangga pastinya nih ada anak muda yang begitu banyak sekali prestasi yang sangat luar biasa, yang tentunya menjadi motivasi pastinya ya untuk generasi muda, terlebih khusus kita umpanana Papua nih.

0: yang ada di Kabupaten Manokwari, di Provinsi Papua Barat, bahkan di seluruh tanah Papua. Iya, dan hari ini saya senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Acel. Saya panggil Acel sudah. Iya, nama panggung. Wow, luar biasa. Jadi saya panggil Acel saja biar tong lebih akrab begitu ya. Iya, hari ini tentunya kita orang mengingat kembali ya beberapa perjuangan yang sangat luar biasa dari kita punya pendahulu ya, di mana Hari Kebangkitan Nasional ini bukan sekedar untuk kita ingatkan, kita ingat saja sejarahnya ya, tetapi bagaimana ini menjadi momentum untuk mengingatkan kita kembali semangat persatuan, perjuangan ya, dan juga tekad dari bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan, dan semangat yang sama pula ya harus dimiliki oleh generasi masa kini. Dan semangat itu sekarang dimiliki Acel. Ya, dan di kebersamaan kita hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit ya terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional, yang tentunya hari ini menjadi momen yang sangat berharga sekali bagi kita semua masyarakat Indonesia dan juga generasi muda. Menurut Acel sendiri ya, menurut Acel, apa makna Hari Kebangkitan Nasional bagi generasi muda saat ini?
1: Menurut saya makna Kebangkitan Nasional bagi anak muda hari ini itu menjadi momentum bagi kita anak muda untuk melihat bagaimana perjuangan saat ini, apalagi di era sekarang ini Kebangkitan Nasional itu menjadi nilai bagi kita anak-anak muda. Dan anak muda itu menjadi tongkat estafet bangsa dan negara ini. Jadi dengan kebangkitan itu membangkitkan semangat anak muda untuk terus berpegang teguh pada nilai-nilai dan norma ada di bangsa dan negara ini.
0: Ya, benar sekali ya. Jadi kita bagian mengisi ya kemerdekaan ini ya. Jadi para pendahulu kita sudah berjuang nih ya, sampai kita boleh menikmati semua yang kita nikmati saat ini.
1: Iya, benar sekali.
0: Jadi kita yang generasi muda punya tugas nih, seperti kata Acil nih.
1: Ya, dan kita juga harus bisa berjuang sama.
0: Yes, nah itu. Jadi kita tidak menyia-nyiakan perjuangan pendahulu kita ya. Ya, kita juga saat ini berkontribusi besar sekali untuk berjuang ya, mengisi kemerdekaan. Nah, bagaimana semangat organisasi Budi Utomo masih relevankah di era globalisasi saat ini?
1: Kalau bilang masih di era zaman ini, apalagi di era sekarang ini kan banyak sekali perkembangan yang terjadi dan rasa bahwa di saat ini Budi Utomo punya perjuangan sampai saat ini masih dirasakan.
0: Ya, ya, dan tentunya kita harus terus berkaca nih ya, terus berkaca dari Budi Utomo. Kita tidak lengah begitu saja, karena ketika Budi Utomo saat itu tidak berjuang nih, bagaimana saat ini kita ya?
1: Berarti kita tidak akan bisa merasakan perjuangan saat ini juga, karena ketika kita punya pahlawan-pahlawan tidak berjuang, berarti saat ini kita sebagai anak muda pun tidak akan bisa merasakan perjuangan sampai hari ini.
0: Kita bisa menikmati perkembangan teknologi ya. Kita bisa mendapatkan pendidikan. Ya, dan sejumlah prestasi juga yang diraih oleh Acel nih.
1: Benar.
0: Acel, ngomong-ngomong gimana sih bisa banyak prestasi nih ya? Terus belajar atau gimana nih?
1: Yang jelas pasti tidak terlepas dari belajar, dan prestasi itu ditempuh waktu masa pendidikannya, maka waktu sekolah. Jadi prestasi-prestasi itu diraih karena melihat bagaimana kita sebagai anak muda punya peluang dan potensi, dan kenapa kita sudah punya peluang dan potensi tapi kita tidak kembangkan. Nah, itu yang mungkin menjadi dasar bahwa saya sebagai anak muda, saya melihat peluang itu sebagai ajang untuk mencari prestasi, untuk bukan prestasi apa, tapi ketika kelak nanti saya juga bisa melihat dan merasakan bagaimana perjuangan-perjuangan itu bisa lewat saya punya prestasi yang saat ini saya dapatkan.
0: Iya,

0: saat ini.
1: Ya luar biasa sekali iya. nih ya. Jadi Budi Utomo tidak sia-sia nih ya.
0: Iya, perjuangannya tidak sia-sia.
1: Perjuangannya tidak sia-sia. Ya. Ada Budi Utomo-Budi Utomo yang lain nih ya. Bukan hanya di daerahnya Budi Utomo, tapi sampai ke wilayah timur ada Budi Utomo satu di sini. Penerusnya ada satu di sini, yaitu ya. Acel ya. Nah, kita tahu bersama ya, saat ini kita sudah ada di zaman yang begitu canggih dan tentunya ada dampak-dampak positif ya, ya dari globalisasi terhadap persatuan bangsa ya, bangsa Indonesia. Dan kita tahu bahwa globalisasi itu proses integrasi ya, dari interaksi internasional yang membuat masyarakat di seluruh dunia saling berhubung. Nah, menurut Acel sendiri, apa dampak positif dari globalisasi terhadap persatuan bangsa Indonesia?
0: Baik. Dampak positif yang terjadi, dampak positif dari globalisasi yang terjadi di Indonesia, kita punya hubungan hubungan kerjasama dengan negara-negara lain itu makin membaik ya. Apalagi di era-era sekarang, globalisasi ini kan suatu perubahan besar yang terjadi saat ini, apalagi di wilayah Indonesia. Melihat dari fenomena yang terjadi saat ini, Indonesia ini menjadi negara yang benar-benar mengikuti perubahan globalisasi yang semakin besar dengan negara-negara lain.
1: Iya,
0: dan
1: udah.
0: Hari ini terjadi sampai di wilayah Papua dan khususnya di mungkin di Manokwari saat ini, bagaimana globalisasi ini mempengaruhi anak-anak muda untuk terus mengikuti yang terjadi saat ini, untuk mengikuti bagaimana anak muda punya peluang-peluang besar untuk bisa beradaptasi dengan budaya-budaya lain dan bisa menerima perkembangan-perkembangan yang terjadi saat ini. Apalagi saya sebagai anak muda, saya melihat bahwa saat ini zaman semakin canggih dan teknologi juga semakin canggih, dan era globalisasi ini membuat kita untuk sebagai anak muda lebih kreatif lagi,
1: lebih dipicu lagi semangatnya
0: karena melihat peluang-peluang sedang ada saat ini.
1: Jadi anak muda harus lebih peka nih melihat peluang ya. Jadi kalau hanya duduk terus jadi penonton, kapan berkembang
0: sama aja gitu. Tapi toh harus jadi anak muda yang bisa melihat peluang itu sebagai ibaratnya sebagai ekonomi pendapatan, sebagai life skill yang bisa kita kembangkan. Karena anak muda itu punya 1000 cara untuk melihat apa nih potensi yang bisa saya asah dari kemampuan yang saya miliki.
1: Jadi anak muda saat ini dituntut sekali nih ya, untuk bisa melihat peluang yang ada dengan pengaruh-pengaruh atau perkembangan globalisasi yang ada untuk terus berkarya ya. Jadi kita tidak bisa jadi penonton nih, karena kita kan penerusnya Budi Utomo.
0: Dan akan terus berjuang.
1: Harus berjuang ya. Jadi kalau kita hanya nonton-nonton, nah kita ketinggalan ya. Kita tidak bisa memberontak lagi, karena kita tidak mau mengubah mindset kita ya, untuk lebih berkembang lagi dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.
0: Jadi apalagi kan teknologi saat ini tuh benar-benar teknologi yang memacu semangat anak muda untuk saya harus bersaing nih. Karena saya hanya diam-diam berarti saya tidak akan bisa maju, tapi ketika saya bergerak berarti akan ada potensi yang saya dapat dan akan yang bisa saya kembangkan.
1: Benar. Jadi harus ada banyak anak muda seperti Acel nih ya. Yang melihat-melihat peluang, bisa jadi asisten dosen, terus kemudian diberikan kesempatan untuk bisa meraih prestasi di luar Papua. Ya ini sesuatu sekali nih.
0: Iya, benar sekali. Apalagi saya melihat peluang bahwa kita sebagai anak muda, ketika kita hanya stuck di satu tempat dan tidak keluar ke tempat lain, ibaratnya kita tidak keluar dari zona nyaman kita, kita tidak akan maju, tidak akan bangkit untuk melihat peluang di luar sana. Tapi ketika kita bangkit melihat peluang di luar sana, tuh akan ada banyak ruang-ruang yang tertutup, yang sebenarnya menurut kita tertutup tapi akan terbuka di luar sana nanti. Dan itu menjadi peluang bagi saya juga, dan kenapa saya bermimpi untuk harus keluar dari Manokwari dan meraih mimpi di luar sana, karena saya mau tarik ilmu yang banyak-banyak dan kembalikan ke daerah untuk dikembangkan ke anak bangsa di daerah ini.
1: Mungkin tidak sebesar mungkin tidak sebesar apa yang kita pikirkan. Setidaknya kita bisa melakukan yang terbaik dari apa yang kita dapatkan.
0: Benar
1: gitu ya.
0: Ibaratnya kita kan tidak perlu melakukan hal yang besar, yang kecil dulu. Kecil dulu yang penting berdampak bagi lingkungan sekitar kita, nanti yang besarnya akan menyusul.
1: Nah, ini caranya Budi Utomo waktu itu. yang merambat sampai saat ini. Dan kira-kiranya semangat dari Acel saat ini ketika kembali dari tempat studi bisa menjadi Budi Utomo yang terus membangkitkan semangat di sekeliling Acel berada ya.
0: Benar sekali.
1: dan

0: kalau dibilang bagaimana membangkitkan semangat atau melemahkan, sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing.
1: Pribadi masing-masing.
0: Bagaimana cara dia menggunakan media sosial? Seperti itu. Apakah dia menggunakan media sosial untuk sebagai tempat untuk mencari informasi atau mencari segala sesuatu yang baru, ataukah dia menggunakan media sosial sebagai tempat untuk hanya sekedar menjadi penghibur? Artinya dia melihat dia apa searching-searching TikTok atau Instagram kayak gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya menggunakan media sosial sebagai tempat untuk mencari informasi.
1: Yes.
0: Seperti itu. Dan informasi seperti apa? Beasiswa, informasi seperti cari beasiswa dan lain-lain. Karena hari ini kalau kita menggunakan media sosial yang baik, kita menggunakan media sosial pada tempatnya, salah satu itu salah satu gerakan terkecil untuk bagaimana membangkitkan kebangkitan nasional, dalam kehidupan kita. Artinya kita sebagai anak muda melihat bahwa peluang dari media sosial ini sebenarnya adalah potensi skill yang kita bisa kita kembangkan di media sosial.

0: dia yang seperti tadi Acel sudah sampaikan, dibijaki ya cara penggunaannya. Benar ya sekali. Digunakan untuk hal-hal positif, tetapi kalau digunakan untuk hal-hal negatif ya.
1: Ya, kita kan tidak bisa
0: membatasi siapapun ya.
1: Siapapun penggunaannya.
0: Iya, masing-masing punya hak dalam penggunaan, namun diharapkan ya.
1: Ya, okay.
0: Masih memiliki harapan bagaimana digunakan sebijaksana mungkin.
1: Iya, benar sekali.
0: Iya, agar apa yang diperjuangkan Budi Utomo bisa terrealisasi ya dalam kehidupan kita, walaupun mungkin kita susah diperhadapkan dengan situasi saat ini, perkembangan media sosial dan lain sebagainya. Dan kita ya menjadi contoh kecil ya bagaimana kita bisa memberikan edukasi dengan penggunaan media sosial yang bijaksana seperti itu ya. Oke, bagaimana peran pelajar saat ini menurut pandangan Acel dalam menjaga identitas nasional di era digital?
1: Pelajar saat ini pelajar ini kan ada tingkatannya,
0: ada SD, SMP, SMA, dan lain-lain.
1: Nah, mungkin tingkatan yang bisa saya bagi adalah tingkatan mahasiswa ya, karena kebetulan saya juga mahasiswa, jadi
0: jadi di kalangannya Acel dulu.
1: Iya, di kalangan saya karena di kalangan saya karena mahasiswa, jadi saat ini semangatnya mahasiswa untuk membangkitkan nasionalisme itu menjadi ruang, menjadi tempat di mana mereka melihat bagaimana perjuangan bagaimana para pejuangan itu mempertahankan kemerdekaan hari ini gitu, dan bagaimana melihat bahwa mahasiswa itu sebagai tongkat bangsa dan negara ini, dan bagaimana mahasiswa itu menjadi tempat

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

viralitas ini media sosial bisa meningkatkan pengunjung. Pesanan juga untuk peluang usaha lebih besar. Ada fenomena ini juga ya, viral ini menunjukkan media sosial kini sangat mengaruhi cara orang memilih tempat makan favorit. Tren ini membuat kuliner unik ya lebih mudah dikenal sekaligus juga membuka peluang besar bagi usaha kecil berkembang. Ya sebetulnya sekilas info ya buat Sapa Budaya di siang hari ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik.

Aku saya yang belum mengetahui bahwa kriteria UMKM di Indonesia ini telah diperbarui. Ini ada kriteria berdasarkan modal usaha. Kategori modal usaha ini usaha mikro, tidak termasuk tanah dan juga bangunan tempat usaha. Usaha kecil ini lebih dari 1 miliar atau 5 miliar. Usaha menengah ini lebih dari 5 miliar.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi,

bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-puji.

mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, para pemirsa pendengar setia dimanapun Anda berada, masih bersama saya, Ambi Napi Bocor, dalam acara Baku Tipu. Acara di mana 3 menit ke depan saya akan kupas-kupas.
1: Ya, sebenarnya ada informasi ya, bahasa berdaya di... Sekilas info ya, bahasa berdaya di siang hari ini. Ada... pelatih Guardiola ya, mengucapkan selamat kepada Arsenal atas gelar Premier pada tahun 2025 sampai 2026. Namun ini juga menyatakan ya bahwa dengan cara para pemain Manchester City tetap berjuang sekuat tenaga untuk membawa pemburuan gelar di batas akhir. Hasil imbang ya, satu sama ya. City ini juga Kamis pada tanggal 20 Mei 2006 mengukuhkan Arsenal sebagai juara. Sehingga City ini dipastikan finish sebagai runner up musim ini selain mengangkat piala FA dan juga piala Carabao. City ini harus puas ya finishnya sebagai meski telah berjuang maksimal sepanjang musim. Hasil imbang ini juga menjadi penentu akhir pemburuan gelar yang sudah di luar kendali City. Ya, seperti sekilas info ya bahasa budaya di siang hari ini.

0: pendengar setia masih bersama saya Ambi Napi Bocor. Itulah tadi-tadilah itu satu buah tembang mop yang dibawakan oleh saudara bla bla bla bla. Terima kasih juga buat para pendengar selingkuh yang tidak setia dan sudah tutup telinga. Kami kerabat kerja yang paling pemalas bertugas mohon pamit mengundurkan diri dan selamat jalan.
1: Memperdua Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang

Maskot Pespara Wi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kakak tahu tidak pesparawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesparawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Informasi ya sobat budaya, ada informasi ya buat sobat budaya di siang hari ini. Ada makanan daerah, makanan-makanan atau minuman daerah di Denpasar ya. Ini ada Denpasar ini merupakan salah satu kota tujuan utama yang para wisatawan yang sedang berbeda di Pulau Dewata. Kota ini menjadikan pusat utama ya kegiatan ini, mulai dari bisnis, perdagangan dan juga pariwisata. Baik wisata ini alam ya, dan juga wisata kuliner ini tersedia lengkap di kota ini. Bahkan juga kamu bisa menemukan banyak tempat makan di Denpasar. Program ini tempat makan ya, ini menawarkan konsep yang unik dan juga menarik. Ini ada komendasi ya tempat makan di Denpasar ini. Denpasar ini memang memiliki keunggulan di bidang kuliner, sehingga tidak heran ya bila ada banyak tempat makanan yang bisa kamu temui di Denpasar. Satu tempat ini juga ya memiliki ciri khas tersendiri ya yang menarik banyak wisatawan. Ada warung nasi Tekor Bali ya. Warung nasi Tekor Bali ini mengusung konsep ya tempat makan jadul dan tradisional yang membuat kamu seperti makan di kampung halaman. Setiap menu ya makanan ini yang disajikan, empat ini diletakkan di atas daun pisang yang semakin mererat ya suasana tradisional. Yang berikut ya ada juga ya ada Dapoer Pemuda ya. Bapak Pemuda ini merupakan salah satu usaha kuliner yang sudah berdiri sejak tahun 1976. Menyediakan ini tempat makanan yang bersih ya, nyaman dan juga luas. Tempat ini juga memiliki ruang terbuka yang ada di belakang dan juga sistem pelayanan yang sangat ramah. Yang berikut ya sahabat budaya, ada juga Massimo Restaurant. Massimo Restaurant ini merupakan salah satu tempat makan yang menyuguhkan menu dengan tema Thailand ya, yang otentik, yang lezat. Bagi kamu menyukai ya menu khas ini, Italia ini, menampaknya kamu bisa mengunjungi tempat yang satu ini. Yang berikut juga ya ada Warung Modus ya. Warung Modus ini memang memiliki nama yang cukup unik, tidak seperti nama tempat makan yang lain. Nama tempat ini juga lebih mudah dikenal dan juga diingat oleh para pengunjung yang datang. Yang berikut ada Segara Bambu ya. Segara Bambu ini menjadi salah satu tempat makanan yang menawarkan konsep menarik dan juga unik. Dengan konsep ini yang sangat memukau ya, kemungkinan ini kamu untuk bersantai sambil menikmati suasana di tempat ini. Yang berikut ada ya Warung Wardani. Warung Wardani ini menjadi salah satu tempat makan yang cukup terkenal ya di kalangan para wisatawan. Tempat ini menyediakan berbagai menu makanan khas Bali yang lumayan lengkap. Salah satu menu ini adalah yang ditawarkan ya, tempat ini adalah nasi campur dan juga lauk pauk yang beragam. Pilihan jenis lauk pauk yang ditawarkan ada daging ayam, ada daging sapi, sate lilit ayam juga ya, udang goreng tepung dan juga telur rebus bumbu Bali ya. Ada juga sayur kacang panjang. Yang berikut ada Arena Restoran ya. Arena Restoran ini menyaksikan kelezatan kuliner yang ada di daerah Denpasar. Tempat ini bahkan sudah berdiri sejak tahun 1991 di Bali. Dengan kalangan ini ya, fasilitas memuaskan pengunjung mulai dari toilet, tempat cuci tangan, ruangan luas, koneksi internet hingga ruangan ber-AC. Pengunjung ini juga bisa menyaksikan penampilan live musik yang ada di tempat ini. Yang berikut ada juga Limestone ya, di Bali Restore ini merupakan salah satu tempat makan yang menyediakan berbagai fasilitas lengkap untuk menunjang kenyamanan para pengunjung. Beberapa fasilitas ini dimiliki tempat ini, mulai dari lahan parkiran luas, tempat yang nyaman, koneksi internet juga ya, ada juga area outdoor ya, daerah, dan juga masih banyak lagi. Yang berikut ada ini ya sebab budaya, ada Jebak atau Jejak Bali Kuliner. Jejak Bali Kuliner ini merupakan salah satu tempat makan yang berbentuk food court ya, yang di Denpasar. Tempat ini bahkan terdiri dari puluhan tenda ya atau makanan, mulai dari kuliner cheese, ada juga Italian, Asian, dan juga masih banyak lagi.
Yang terakhir ya, ada Koe Merat ya, restoran. Ya, restoran ini merupakan salah satu tempat makan yang Instagramer ya, dan juga nyaman untuk keluarga ataupun rombongan ketika kamu mengunjungi kota Denpasar. Tempatnya juga sangat cocok ya untuk kamu yang hobi bawa wisata kuliner. Selain memiliki desain interior yang juga unik, juga menyediakan tempat yang ramah untuk anak. Ya, seperti itu informasi ya buat Sobat Budaya di siang hari ini.

seperti informasi ya, Bahasa Budaya di siang hari ini. Ada menikmati suasana kota Bali ya, lengkap tanpa mencicipi kuliner malam di depan sar pada populer pada tahun 2025. Mereka ini pilih makanan tradisional ya, hingga modern sehingga menggugah selera di setiap sudut kota. Dan tahun ini warung dan juga kafe ya menawarkan kuliner malam di depan sar yang populer pada tahun 2025 dengan cita rasa gurih, pedas hingga manis yang cocok untuk semua kalangan yang berwisata di Pulau Dewata atau Bali. Ini ada pasar malam ya, dan pasar malam ini mengartikan bahwa smart city ini ya menjadi sebagai kota yang mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya. Memahami juga kondisi permasalahan ya tersebut untuk dapat mengatur beberapa sumber daya dan juga ada untuk digunakan secara efektif dan juga efisien untuk tujuan untuk maksimalkan pelayanan kepada warganya. Yang berikut ada warung dan juga rumah makan lokat favorit. Setiap warung ini atau restoran ya di desa ini tentunya menjual makanan khas Bali. Menurut Sofian ini pada tahun 2020 sebagai dalam kajian yang dipublikasikan di Commitmen, dan juga makanan khas ini daerah merupakan bentuk menu masakan yang khas dari daerah tertentu. Ini ada restoran dengan pilihan kuliner malam berkelas ya. Untuk makanan ini dari Bali ya, adalah sebuah pulau di Indonesia yang terkenal dan juga keindahan alamnya, budaya ini yang unik serta makanan khasnya yang lezat. Beberapa makanan ini khas Bali ya, yaitu bebek betutu, babi guling, dan juga sate lilit hingga sambal mata Bali. Yang terakhir ya ada warung Laota ya. Laota ini selain warung di Kepasar, beberapa restoran ini di Pasar juga menawarkan pengalaman kuliner malam dengan suasana yang lebih eksklusif ya, dan juga undangan yang beragam. Ya, seperti informasi ya Bahasa Budaya di siang hari ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ya sebenarnya udah ada sekelas info ya bahasa budaya di ada kelas info ya buat sebudaya di siang hari ini ada sidang kasus ya dugaan suap pengurusan importasi bea cukai ya kembali bergulir di pengadilan Tipikor ya Jakarta pada Rabu 20 Mei 2026. Jaksa penuntut ini umum ya atau KPK JPU KPK menghadirkan 5 saksi untuk membuktikan dakwaan terhadap petinggi PT Blue Sky Cargo. Salah satu ini saksi yang dihadirkan itu Orlando Amongan, ia merupakan mantan kepala seksi intelijen satu direktur jenderal bea dan cukai. Jaksa ini mengungkapkan total suap yang diberikan mencapai 23,1 miliar terdiri dari uang dalam mata uang dolar Singapura senilai 61,3 miliar serta fasilitas hiburan dan juga barang mewah 1,8 miliar. Para dekwa ini diduga ya memberikan hiburan jam tangan dan juga mobil maksat ya CX5 kepada jumlah pejabat bea cukai. Atas perbuatan ini para terdakwa ini didakwa melanggar pasal 605 ayat 1 huruf A atau pasal 606 ayat 1 KUHP terkait tindak pidana penyuapan. Ya sahabat sekelas info ya bahasa budaya di siang hari ini.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, para pemirsa pendengar setia dimanapun Anda berada, masih bersama saya, Ambi Napi Bocor, dalam acara Baku Tipu. Acara di mana 3 menit ke depan saya akan kupas-kupas cerita realita yang dikarang-karang dari

pendengar setia masih bersama saya Ambin Api Bocor. Itulah tadi-tadilah itu satu buah tembang mop yang dibawakan oleh saudara bla bla bla bla. Terima kasih juga buat para pendengar selingkuh yang tidak setia dan sudah tutup telinga. Kami kerabat kerja yang paling pemalas bertugas mohon pamit mengundurkan diri dan selamat jalan.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.
4: Abang tuh pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik.

Ini fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak tahu kan tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya.

0: Oke, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita absen dulu ya. Albertus.
1: Siapa guru hadir?
0: Sudah rapi kah?
1: Sudah.
0: Oke, lanjut. Beto.
2: Siap hadir Pak Guru.
3: Sudah rapi.
2: Sudah Pak Guru.
0: Pascalis.
4: Hadir Pak Guru.
5: Oh, Pak Guru lupa satu. Anton.
6: Hadir Pak Guru.
5: Oh, hadir. Oke, sip. Anton,
7: topi mana?
6: Ada Pak Guru, topi tak ada ini.
7: Oh, iya sudah.
0: Oke, kita mulai dengan pelajaran pertama. Oke, dengar Pak Guru suara. Tidak. Anton.
6: Aduh Pak Guru, ini jaringan terbaik nih, mata pelajaran apa?

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Ya, suara sekali simpul ya, bahasa budaya di siang hari ini ada menyiapkan 14.237 personel gabungan untuk melayani penyampaian pendapat masyarakat saat hari kebangkitan nasional pada tahun 2026. Pengamanan dilakukan di sejumlah titik strategis kawasan Jakarta pada hari Rabu 20 Mei 2026. Pengamanan ini disiapkan di DPR, MPR, RI, Monas, Kejaksaan Agung, Gedung Pelni, Bawaslu RI hingga Tugu Proklamasi. Personel gabungan juga diterjunkan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Kombes Budi juga menjelaskan ya, total personel ini terdiri dari 12.263 anggota Polri dan 50 personel TNI. Selain itu juga diterjunkan 74 personel pemerintah daerah, 400 pamdal, DPR atau MPR, serta 1.000 sabuk Komtimnas. Kami menghormati ya hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat karena dilindungi undang-undang. Kami juga mengimbau peserta menjaga fasilitas umum dan juga menghormati petugas di lapangan. Ya, seperti itu sekelas info ya bahasa budaya di siang hari ini.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Ya, sebab kita akan bergabung ya di Perempat Jakarta dengan acara siaran budaya Nusantara. Nita yang bertugas masih bakal teman sahabat budaya ya di sore hari ini atau di siang hari ini.

destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Radio FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
10: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kami hadir bersama dengan RRI-RRI yang ada di Indonesia. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru ya. Di sana sudah ada rekan saya Kairani Januarini. Nanti kita bakal bahas tentang daerah istimewa Riau untuk Indonesia. Menghadirkan Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau. Ayo mau sapa dulu yang ada di Pekanbaru. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
11: Halo, selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mpok Nova, apa kabar nih Mpok Nova?
10: Kabar baik, panggilannya kabar baik, Rani Rini Januari.
11: Saya kalau dipanggil di sini namanya orang Melayu ya. Harus lah dipanggil Puan, jadi Puan Rani.
10: Puan Rani. Baiklah kalau begitu, Puan Rani apa kabar?
11: Saya baiklah. Baik, di sana ya. Bagaimana? Hujan ke?
10: Hujan. Tadi sempat hujan. Alhamdulillah ini sudah gerimis manja. Tadi sempat deres ya dari pagi jam 9-an sampai jam sampai jam 11-an.
11: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Di sini juga hujan.

0: Terima kasih Mpok Nova. Dan untuk untuk pendengar di seluruh Nusantara juga nanti bisa bergabung bersama kami dengan obrolan kita hari ini, membahas terkait dengan Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia. Saya tadi Mpok Nova sudah menyapa, tapi saya belum menyapa. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ke Datuk?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya yang belum tahu ini, Datuk Ikram Jamil ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
1: Yang tepatnya saya itu, nama saya Datuk Seri Taufik Ikram Jamil. Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau.
0: Provinsi Riau. Nah, itu yang lebih tepatnya ya. Sehat ada tuh apa kegiatan di dalam saat ini?
1: Saat ini kami sedang mempersiapkan zikir ya. Zikir malam nanti insyaallah sempena 1 tahun dimaklumatkan Daerah Istimewa Riau, Perjuangan Daerah Istimewa Riau. Jadi hari ini pas 1 tahun.
0: Oh, pas 1 tahun. Jadi
1: pas 1 tahun dimaklumatkan, artinya dideklarasikan perjuangan mewujudkan Daerah Istimewa Riau di Lembaga Adat Riau yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Makanya hari ini tema ini kita alhamdulillah.
0: Hari ini tepat betul ya, berarti
1: sebab
0: ya.
1: Kebangkitan nasional itu, maka kita berterima kasih kepada Indonesia karena kita diberi kesempatan untuk mengusulkan ini, untuk memperjuangkan ini, dan di dalam lingkup negara Republik Indonesia ini kita ingin berbuat lebih banyak untuk Republik ini.
0: Okay, baiklah, alhamdulillah. Tapi Datuk, sebelumnya mungkin saya nak mengulik sedikit tentang Daerah Istimewa di Provinsi Riau ini seperti apa mungkin filosofisnya nih Datuk?
1: Filosofisnya bahwa kita memiliki berbagai yang khas khusus dan itu harus ditangani secara khusus gitu. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, terutama pada pasal 18B itu memang menjamin kehidupan seperti itu. Dan ini sudah diperjuangkan oleh leluhur kita, seperti misalnya Sultan Syarif Kasim, malahan sudah bertemu dengan Presiden Soekarno waktu itu untuk menjadikan daerah ini sebagai, waktu itu memang khususnya Siak ini meliputi sebagian besar wilayah Riau sekarang, untuk menjadi daerah istimewa gitu, karena berbagai hal keistimewaannya. Makanya di dalam perjuangan sekarang ini, kalau misalnya kita melihat Aceh misalnya istimewanya pada syariat, kemudian Jogja pada sejarah tradisinya, kalau kita melihat kepada peradaban Melayu, karena pusat budaya Melayu itu berada di Riau ini gitu.
0: Okay. Tapi kenapa kita dibilang pantas lah untuk menjadi daerah istimewa nih Datuk?
1: Ada setidaknya ada 7 alasan gitu. 7 alasan diantaranya adalah bahwa dari sinilah munculnya Kerajaan Sriwijaya pada abad ketiga gitu ya. Dan Sriwijaya ini merupakan satu kawasan yang dikatakan sebagai Nusantara satu. Dan dengan demikian, karena dia menguasai perdagangan Asia Tenggara, bahasa Melayu juga berkembang. Bahasa Melayu ini kemudian berkembang pada zaman itu, bahasa Melayunya. Kemudian di sini juga misalnya ketika Indonesia merdeka, di Riau ini sedang berkuasa 9 kerajaan Melayu, dan begitu Indonesia merdeka menyatakan diri bergabung dengan Republik gitu. Belum lagi dengan misalnya perjuangan-perjuangan mulai dari abad 16 misalnya, ketika kemerdekaan Melayu berpusat di Melaka, ketika Melaka dijatuhkan oleh Portugis, hanya waktu dalam waktu 6 bulan orang-orang Riau sudah pergi menyerang Portugis di Melaka gitu. Ini kan satu persembahan yang sangat besar gitu ya. Belum lagi kita misalnya kalau kita melihat bagaimana Sultan-Sultan Melayu ini menyumbangkan bukan saja pikiran dan kedaulatan, tapi juga dalam bentuk harta. Seperti contoh bagaimana Sultan Syarif Kasim menyerahkan uangnya 13 juta golden misalnya gitu ya. Waktu itu sangat besar sekali. Tapi juga ingat zaman itu juga tambang minyaknya sudah ditambang dari Riau gitu. Minyak di Riau ini mulai dieksploitasi itu tahun 1936, dan itu diserahkan untuk Republik gitu. Sesuatu yang menurut kita pantas tuh. Apalagi kalau kita melihat di Riau, sistem kekerabatan di Riau ini ada 3. Di tempat lain cuma 1. Kalau di Riau ini ada 3. Ada matrilineal, ada patrilineal, ada patrilineal pun parental pun ada. Ini 3-3 ini bergabung, dan itu sesuatu yang mozaik Indonesia yang seolah-olahnya terkumpul di sini gitu. Belum lagi kalau kita lihat keberagamannya. Dan di Riau ini mulai dari misalnya kuno, klasik, modern itu bergabung di satu. Kita masih bisa lihat itu di sini. Di sini misalnya masih ada sistem kedatuan, ada apa pihak pemangku adat menjalankan apanya. Kemudian ada perbatinan ya. Misalnya masyarakat Sakai itu hidup. Di paling kalau sebagai contoh yang paling konkret itu di Pelawan. Misalnya di Pelawan itu sultannya masih ada dan masih berfungsi walaupun heritage, walaupun warisan. Betul. Kemudian ada pembinaan yang lama lagi, perbatinan

0: batin, dua masih berfungsi.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian ada berparti, ada pemerintah modern. Jadi itu tidak ada tempat lain. Di tempat lain barangkali ada masa ada monarki modern, tapi sistem pemerintah yang jauh itu zaman peninggalan kuno yang itu di sini kesemuanya masih dapat kita lihat dengan jelas gitu.
1: Karena memang budaya kita ini masih kental.
0: Iya gitu, itu. Ya, dan sampai sekarang pun kita lihat bahwa ya istilahnya kita juga harus mengakui bahwa Riau ini juga menumbang devisa besar. Dan artinya istimewa itu kita ya setidaknya kita tuh diakui gitu keberadaan kita itu ya. Jadi kita bukan kita bagian yang ya semua daerah penting, tapi kita juga ada memiliki kekhususan seperti itu.
1: Tapi Dato, untuk menjadi kemarin sudah menjadi daerah istimewa ya setahun lampau tuh
0: ya.
1: Susah tak Dato?
0: Tidak susah. Tidak susah. Sebab gini, kita didukung oleh masyarakat ya. Ada 130-an organisasi masyarakat yang mendukung. Kemudian Gubernur Riau dan DPRD Riau juga sudah memberi dukungan gitu. Dan ini sudah kita bawa ke DPR RI. Jadi persis ketika tanggal 17 Oktober kita deklarasikan berdirinya kita isikan perwudu dan Provinsi Riau. Sebab Oktober itu hari kebudayaan nasional ya. Hari kebudayaan. Dan kita kenapa kita ambil itu tanggal 17 Oktober? Karena yang kita istimewakan adalah kebudayaan Melayunya gitu. Nah, kita hormat. Kemudian pada tanggal 28 Oktober kita serahkan dokumen ini kepada DPR RI dan DPD gitu ya, sebab mereka yang pembuat undang-undang ya. Kenapa kita ambil 28 Oktober? Karena waktu itulah bahasa Indonesia, bahasa Melayu resmi menjadi bahasa Indonesia. Sementara kita akan mengangkat bahasa Melayu ini sebagai model besar dalam kita berbangsa gitu.
1: Iya, tapi mungkin sebagian masyarakat tuh kenapa sih Provinsi Riau harus dijadikan daerah istimewa? Karena memang sudah istimewa. Kenapa tapi harus dijadikan daerah istimewa?
0: Karena di situ ada pengakuan gitu, pengakuan secara nasional gitu. Kalau kita jujur mengatakan orang misalnya katakan gimana Pekanbaru atau gini katakan Riau itu sebelah mana Batam ya? Itu betul. Adalah itu contoh ya bagaimana bagaimana ketidaktahuan dengan apa ya. Itu sesuatu yang sangat merusak pikiran kita. Apalagi akhir-akhir ini juga kita tahu bahwa ada satu gerakan yang sudah kita bantah dan alhamdulillah pemerintah pusat memperhatikan itu. Misalnya mereka mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bukan bahasa dari bahasa Melayu Riau. Itu 4 tahun lalu itu kita dari sini sampai kita ke Jakarta berdiskusi itu di pusat bahasa, akhirnya memang betul bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau gitu.
1: Oke. Tapi pasti mempertahankannya, mungkin kita sekarang sudah jadi daerah istimewa. Mempertahankannya bagaimana? Apa yang harus
0: dilakukan? Ini di sisi lain kalau kita, kalau seperti Puan bercakap tadi itu, kalau di Jakarta cakap ini bahasa Upin nih. Berarti cepat seolah-olah kita bahasa Malaysia, padahal kita bahasa kita kan?
1: Bahasa kita
0: ya. Itu ada artinya juga hendak melihatkan pada dunia bahwa pusat Melayu itu bukan di Malaysia, justru di Indonesia gitu.
1: Kan
0: itu kan dasar tuh kan gitu. Itu artinya makanya kata ini untuk apa? Makanya Destinasi Riau itu bukan hanya untuk Riau tapi juga untuk Indonesia gitu. Ya, kenapa kita dengan kalau kita daerah istimewa Riau ini berarti ada perhatian-perhatian khusus yang harus diberikan. Sekarang saya contohlah Puan. Kita dapat mendengar dialek Melayu asli itu. Jadi kita ini dah campurnya.
1: Betul.
0: Ya itu kalau secara pragmatis sekarang mungkin kita mengabaikan. Tetapi secara kebudayaan matinya satu dialek berarti mati satu bangsa gitu. Itu harus kita perhatikan. Jadi ini memang pandangan kebudayaan. Jadi pandangan kebudayaan mungkin secara pragmatis ya mungkin tidak begitu pikirkan. Kalau ditanya masyarakat apa istimewa, kami dapat apa dibilang? Satu pertanyaan wajar sebetulnya. Begini, setelah kita menyumbang kepada negara devisa besar sampai sekarang sampai 30% dari apa yang itu berasal dari Riau, yang mengalir ke Riau itu berapa persen sih gitu? Kan wajar masyarakat bertanya. Sebab masyarakat kita masih ada sekitar 6% itu di bawah, masih hidup buah garis kemiskinan ya. Dan itu di ladang-ladang minyak gitu, bayangkan. Jadi nah kalau dia istimewa berarti ada satu hal yang pengelolaan yang harus lebih khusus gitu untuk itu. Tidak mudah Puan bagaimana menyatukan sistem kekerabatan paternial, maternial, parental menjadi satu kesatuan itu memerlukan pemikiran, dan pemikiran ini ya dampaknya memang bagaimana kita diakui keistimewaannya dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya bahwa yang kita kata istimewain pada hakikatnya adalah bagaimana kita mendatangkan istimewa itu, kita

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Pekanbaru. Puan Rani.
2: Ye, saya. Apa kabarnya?
1: Kabar baik.
2: Kabar terus ditanya ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apalah
1: ya. Enggak apa-apa ya, daripada berapa uangnya gitu kan ya.
2: Jangan. Ini jangan. Pertengahan bulan.
1: Iya.
2: Mau akhir bulan ya.
1: Baiklah, baik. Kita terima ya. Di 02135045510 untuk Jakarta, untuk Pekanbaru.
2: Untuk Pekanbaru di 0761236006.
1: Ya.
2: Dari Pekanbaru dulu atau dari Jakarta?
1: Boleh, dari Pekanbaru dulu silakan.
2: Boleh ya, karena sudah berdering dari tadi ya. Kita sapa dulu, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dari siapa ke nih?
3: Puan Rani.
2: Saya.
3: Rancak warna ini.
2: Ah, rancak warna udah beda ya, tuh.
3: Puan Rani dengan Cinduri ya.
2: Saya Cinduri dengan siapa?
3: Di Jakarta Selatan, Puan Rani.
2: Terus
3: Jakarta ada Pak Nopa ya. Pak Nopa, saya mau jalan-jalan dulu ke Pekanbaru.
1: Iya, silakan Cigu.
3: Assalamualaikum buat Batu Taufik yang ganteng.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam kenal Datu.
4: Iya, alhamdulillah.
3: Datu yang baik hati. Memang kalau kita enggak kasih apa namanya ini, kita kasih pembuka dulu dengan pantun.
2: Ah, boleh, boleh, sila.
3: Mencari timba si anak dara.
2: Suai.
3: Di bawah sarang burung tempua.
2: Suai.
3: Salam sembah pembuka acara. Selamat datang untuk semuanya.
2: Wah. Alhamdulillah.
3: Pantun, ya. Harus begitu lah. Kan ini berpantun juga nama.
2: Nanti dan dibalas sama Datu nanti.
3: Ya. Sekali ini. Bukan di Yogyakarta aja yang ada istimewa ya.
4: Iya.
2: Silakan
3: Puan.
2: Mau tanya apa tentang
3: apa diperjuangkan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi masih provinsi ini untuk Indonesia. Usulannya didorong oleh Lembaga Adat Melayu Rio. Pak Datu, pertanyaannya Datu, ini kan ada tiga pilar utama ya. Tiga pilar tokoh masyarakat didasarkan dengan kontribusi ekonomi, fondasi histori dan budaya, keistimewaan khusus. Nah, seperti apa tuh Pak tanggapannya? Mohon dong kasih tanggapannya Bapak buat Datu.
4: Iya,
3: Datu ya.
2: Baik.
3: Ekonomi seperti apa, fondasi histori dan budayanya, terus keistimewaannya khusus apa gini melalui statusnya istimewa ini ya Rio ya. Itu saja pertanyaan dari Cik Julia di Jakarta Selatan, Puan Rani.
2: Terima kasih.
3: Puan Opa.
2: Iya.
3: Maksudnya harapan pendengar setia begini pun sebabnya.
2: Baik.
3: Tunggu nyaman angin di muara membawa sampan ke tengah lautan.
2: RRI
3: Pekanbaru siarkan cerita dan pesanan acara. Moga ikatan silaturahim takkan lekan dek panas dan hujan. Itu saja pantun Cik Julia.
2: Terima kasih.
3: Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk siap-siap nak balas nanti ya.
4: Iya.
2: Nak balas pantun.
1: Puan, kita tahan dulu ya jawabannya ya. Kita terima yang untuk Jakarta dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
1: Selamat siang.
5: Puan Rani.
2: Selamat siang juga. Dari siapa nih? Di mana?
5: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
2: Oh, apa kabar Maluku? Udah siang nih ya. Udah sore malahan ya.
1: Udah sore.
5: Tengah lagi angin kencang.
2: Angin kencang.
1: Mudah-mudahan aman dan terkendali ya, Cik Ayu ya.
2: Iya. Silalah Puan Ayu.
5: Iya, saya langsung ke Datuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Iya, daerah istimewa Rio untuk Indonesia.
1: Iya.
5: Mungkin karena istimewa kan daerah istimewa Riau karena punya kontribusi ekonominya yang sangat bagus ya untuk Indonesia.
4: Saya
5: lebih ke pertanyaan untuk lingkungan ya Pak ya, karena kan di Riau ini sering terjadi karhutlah.
4: Benar.
5: Dampaknya sampai ke Malaysia dan Singapura. Apakah tanggung jawab Riau gitu ya, apakah tanggung jawab apa itu artinya Riau punya tanggung jawab lokal atau tanggung jawab internasional gitu terhadap lingkungan karhutlah ini pada saat daerah istimewa Riau untuk Indonesia ini sudah di apa namanya?
1: Sudah digongkan gitu ya.
5: Iya. Iya, iya. Iya, itu aja pertanyaan saya, Data ya. Mungkin sudah paham tentang pertanyaan saya. Terima kasih ya buat semua yang ada di sana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dapat ya, Datu ya?
2: Sudah ya, Datu, ya. Sudah paham ya.
1: Sudah, silakan Datu.
2: Kita jawab saja, Datu. Sile, mungkin jawabnya dengan pantun dulu, Datu. Sile.
4: Ya, burung merbah, burung cempua, dibawa orang ke sungai api.
2: Suai.
4: Sungguh bagus pertanyaannya, tapi saya memang menjawabnya sulit.
2: Pertanyaan bagus, jawabnya sulit.
4: Pertama dari ibu yang di Jakarta tadi, pertama dari segi kontribusi ekonominya, bahwa dengan adanya daerah istimewa Riau misalnya, tentu pemerintah akan menganggarkan secara khusus tentang keistimewaan itu. Seperti misalnya daerah istimewa Yogyakarta misalnya, daerah keistimewaan itu untuk budaya ada 500 miliar satu tahun.
2: 500 miliar.
4: Ya, coba untuk keistimewaan pembangunan budaya, makan wajar budaya. Tapi sementara Riau misalnya cuma satu tahun itu dana untuk budaya cuma 50 miliar, Mak. Coba bayangkan. Jadi sementara persoalan budaya di Riau ini misalnya, itu kan berkaitan ya, sangat komplit gitu, sebab daerah ini sangat heterogen. Nah, di Yogyakarta heterogen, tapi di Yogyakarta orang heterogen itu karena di sana dengan latar belakang pendidikan, orang mendidik pendidikan. Tapi kalau di Riau heterogen itu adalah orang mencari nafkah gitu. Berbeda jadi ya, heterogen ini apalagi kita berbatasan langsung dengan negara asing ya. Artinya dia punya dalam terdapat ancaman budaya itu dan ancaman ekonomi sangat nyata gitu. Makanya harus dilangkah khusus. Misalnya contoh juga misalnya gini. Makanya kita kan tempat RRI membuat stasiun di Bengkalis dan itu menunjukkan bahwa ini harus ditangani khusus. Begitu ekonominya gitu. Jadi gini, kalau misalnya dulu saya dulu waktu kecil-kecil gitu lah, cara ekonominya. Waktu kecil-kecil dulu, itu kami dulu beli batu es tau gak?
2: Es
4: itu ke Malaysia gitu.
2: Nah,
4: artinya karena ekonomi di sini sangat rendah, di sana tinggi. Nah, sekarang bagaimana nak menyesuaikan itu, berarti ada penanganan khusus dalam bidang ekonomi. Gitu. Belum lagi soal tanah-tanah. Tadi saya katakan tanah ulayat tadi. Nah, sekarang contoh. Maka kemarin saya pertanyakan, tanah ulayat itu bisa didaftarkan selagi dia tidak diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan, untuk BUMN atau perusahaan swasta gitu. Sebenarnya kalau gitu tidak ada yang bisa didaftarkan di Riau ini. Soal semua tanah oleh Riau ini sudah ditaplok, ada izinnya. Bagaimana caranya? Tapi kan ada yang keluar. Artinya setelah 30 tahun nanti, perhitungan itu harus dengan orang-orang adat gitu. Yang sekarang kan itu dalam keluar. Artinya itu kan harus ditangani secara khusus gitu. Gitu juga misalnya dalam kontribusi sejarah ya. Saya kata begini. Peradaban di Riau ini kita bisa telusuri 40 tahun sebelum Masehi. Itu penemuan tahun 2019 oleh UGM. Menemukan bahwa ada peradaban batu di Riau yang seusia sama di Sangiran. Di Jawa Tengah. Berarti di sini. Jadi itu ditemukan di Logas. Itu dari situ contoh. Kemudian belum lagi, itu dari segi historis lah gitu. Belum lagi soal apanya. Soal-soal yang keren Sriwijaya tadi itu yang bagian itu. Itu menunjukkan seperti itu. Kemudian, kalau lebih mau jelasnya, baca juga lah di Facebook saya hari ini. Saya memuat tentang bagaimana daerah istimewa Riau itu apa alasannya. Hari ini jam 1 tadi saya
2: apa media sosialnya?
4: Di Facebook.
2: Di Facebook. Datuk Ikram Jamil.
4: Saya menjelaskan tentang bagaimana daerah istimewa Riau. Sepanjang abad ada 7 alasan secara historis dan apanya itu lengkap itu. Dari segi ekonomi gitu lah. Tadi soal penataan tanah itu dari bersilang lah gitu ya. Nah, kemudian dari adik yang dari
2: Maluku ya.
4: Itu memang artinya gini, itu juga memperlihatkan bahwa gini, Riau ini saat kami mengatakan Riau ini ladang perburuan gitu. Jadi orang berusaha datang untuk kemari untuk membuka kebun, buka apa macam. Daerah Indonesia kaya ini banyak, tetapi Riau ini khusus pertama dia dekat dengan perairan internasional. Ini sehingga hasil produksinya bisa diperdagangkan cepat. keluar dari Riau ini sudah kita sudah masuk peraih nomor 2 teramai di dunia. Jadi artinya ketika orang membuat usaha ini dia untuk keluar mudah. Kemudian masyarakat Riau ini bagi kami masyarakat Melayu Riau itu orangnya sangat terbuka. Dia tidak pernah kemak pikirannya sama pendatang menerima. Artinya orang untuk berusaha okay.
2: Sila asalnya, gitu ya.
4: Asalkan di mana langit didundung, di mana bumi di situ langit didundung. Artinya jangan beraja-raja di negara seperti itu. Artinya selagi dia ingin bangun itu. Dan kemudian dan definisi Melayu itu pengakuan kalau dia Melayu, mengaku Melayu dia bangun sudah Melayu, dia tak tergantung pada darah. Begitu mudahnya berusaha sehingga usaha begitu lancar sehingga orang membuka perkebunan itu. Dalam arti ini kan harus ditangani secara khusus dan tidak bisa global seperti yang ada sekarang ini. Jangankan Riau, kalau sekarang ini pemerintah Riau tak sanggup menghadapi karhutlah ini.
2: Betul.
4: Pemerintah Indonesia pun berat juga menghadapi ini. Jadi kadang-kadang dengan khusus berarti ada penanggung khusus. Berarti nanti yang terjadi Riau secara ekonomi akan begini, maka penanganan perkebunan harus seperti ini. Kalau kami masyarakat Melayu Riau itu tak pernah terjadi pembakaran itu. Kami membakar misalnya itu gini ya, saya katakan kalau istilah di Melayu Riau itu ada sistem namanya sistem memerun. Itu akan payah boleh. Memerun itu dah maksudnya tidak ada itu. Artinya dia adalah hanya juga bukan lahan dibakar, tapi yang di tempat itu dibakar tapi dijaga dan diparit dulu sebelum dibakar. Ini kan kearifan lokal gitu ya. Kita bukan berpindah itu bukan berarti jelek. Kita gini, tahun ini kita buka di sini, tahun depan kita buka di sana, tapi kita membuka tidak banyak-banyak. Kalau menebas tidak menghabiskan, memakan tidak menghabiskan, meminum tidak mengeringkan. Kearifan ini harus diwujudkan. Kalau tidak diwujudkan, di sini yang terjadi adalah siapa yang kuat dialah yang menang. Itu sementara kita tahu dalam perkembangan ekonomi ya, kalau kita lihat sekarang ini selahalapnya kalau dihabiskan. Kalau dengan dia status istimewa ada pengaturan yang tersendiri dan itu berlaku di sini. Misalnya contoh di Aceh misalnya orang misalnya satu orang dia harus pakaiannya harus begini. Bagi orang Aceh. Dari orang kan tak sampai segitu, tapi artinya untuk membuka kebun di Riau harus ada peraturan khusus. Tidak mungkin disamakan dengan di tempat lain gitu.
2: Baik. Jadi itu kalau misalnya karhutlah itu kebanyakan juga orang-orang

0: Terputus pula.
1: Terputus ya. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu kayaknya.
0: Cileuk.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan. Siapa di mana nih?
2: Ya, Puan Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teteh Dinda di Bogor, Puan Rani.
0: Oh, Teteh. Kumaha damang?
2: Alhamdulillah saya pangestu.
0: Hai, saya.
1: Baik.
0: Baiklah, ada Datuk Ikram Jamil di sini.
2: Iya, Puan Rani, maya kabar?
0: Oh, saya baik. Kalau maya kabar itu Melayu Sumatera ya, Datuk.
2: Melayu.
0: Semuanya. Maya kabar itu semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, salam dari kota hujan Bogor, Datuk.
3: Ya. Oh iya. Ya.
0: Di sini juga tengah hujan ini, Teteh.
3: Kota yang sejuk dan indah.
0: Iya. Silo, Teteh.
1: Iya, silakan, Teteh.
2: Datuk, menuju apa namanya? Menuju kota daerah istimewa begitu ya. Nah, bagaimana peran mungkin bukan hanya peran pemerintah daerah, tapi banyak yang berperan dalam hal ini untuk jangan ada lagi atau minimal minim lah ya begitu ya, Datuk, untuk ini pembakaran hutan atau pembalakan liar begitu. Bagaimana usaha atau peran dari Pemda dan beberapa elemen begitu. Tanggapan Datuk, Puan Rani, Nova, terima kasih banyak.
0: Yo, baik, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu penelpon dari Pekanbaru, ini penelpon terakhir, silahkan.
0: 0761236006 sila untuk Encik Tuan dan Puan yang nak bergabung tapi belum berbunyi pula ataupun apa. Jawab saja dulu ya.
1: Jawab saja dulu untuk Teteh Dinda ya.
0: Baiklah, sila Datuk mungkin jawab dari Teh Dinda Bogor.
3: Ya, saya melihat koordinasi di antara instansi pemerintah baik horizontal dan vertikal itu menurut pengamatan saya sangat bagus ya, sangat bagus. Sehingga kita harus mengakui juga bahwa soal kebakaran lahan dibakar lahan itu di Riau cukup teratasi lah gitu ya. Tidak seperti tahun-tahun yang pernah kita lihat sampai itu.
0: Iya, 2015 sekarang, ya Datuk.
3: Wah, itu luar biasa. Tetapi kita juga sekarang siap-siap. Sekarang ini orang sudah siap-siap gini. Sampai bagaimana Kapolri itu sudah berapa kali turun ke Riau ini.

0: kita yakin bahawa sesuatu akan dijadikan oleh Allah Ta'ala tu, kalau tidak kita mampu mengatasinya tu, tak akan dikacikan. Apalagi saya secara pribadi melihat ada gerakan, ada upaya yang sudah sistematis untuk menghadapi El Nino yang pada dunia mulai.
1: Karena memang dari Kapolda kita juga sudah menggerakkan yang namanya program Green Policy, Datuk ya, dan semua unsur pihak semuanya juga sudah menggerakkan untuk penghijauan. Tapi Datuk, di akhir perbincangan kita atau bual-bual kita lah pada siang hari ini, apa nama pesan Datuk mungkin kepada masyarakat terkait dengan akan di Provinsi Riau ini akan dijadikan daerah istimewa Riau?
0: Kita mengharapkan doa. Sebab doa ni bagi kita sangat penting. Jadi 90% lebih sebetulnya itu apa yang kita lakukan adalah doa. Ikhtiar kita tu cuma sedikit. Nanti doa dari semua

0: semua di seluruh Nusantara.
1: Baik kalau begitu. Salam buat semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Pekanbaru dalam siaran berjaringan nasional Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia bersama Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu, dan juga bersama Puan Rani yang ada di sana. Kita akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Rabu ya, hari Rabu, lupa hari ya. Hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Makasih Raya, makasih Eca, makasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon.

Ya, sebenarnya kita sudah ikuti tadi ya acara siaran budaya Nusantara dari Prompa Jakarta. Kita kembali ya di Prompat RRI Manokwari. Kita akan baca sekilas info ya bahasa budaya di sore hari ini. Ini ada Arsenal ya dinobatkan sebagai juara Premier ya pada tahun 25 sampai 2026 setelah bermain imbang satu sama saat bertandang dengan Bournemouth Rabu Mei tanggal 20 Mei 2026. Kepastian ini memastikan gelar dengan satu pertandingan tersisa. Kemenangan 1-0 ini atas Brunei sebelumnya membawa Arsenal unggul. Hasil ini juga membuat trofi Liga Inggris sepenuhnya di tangan Dave Gunre. Arsenal juga memegaskan ya 25 dari 37 pertandingan Liga seri 7 kali ini ya juga kali 5 kali untuk memucaki klasemen setelah 3 musim berturut-turut menjadi David Raya ini meraih juga untuk musim ketiga berturut-turut. Atletik ini juga memiliki rasio kemenangan 60,4% dari 351 pertandingan, angka yang membuatnya menjadi ikon utama. Kini Arsenal ini memiliki kesempatan menambah trofi saat bertanding melawan Paris di final Liga Champions pada tanggal 30 Mei mendatang. Ya, seperti itu sekilas info ya bahasa budaya di sore hari ini.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan,

0: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

Dari sudut kota kecil yang jarang tersentuh, hingga gemerlapnya pusat perbelanjaan, UMKM telah menjadi semangat perekonomian lokal yang menginspirasi. Usaha mikro kecil dan menengah memegang peranan penting dengan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan finansial. UMKM menjadi tulang punggung ekonomi karena mampu menciptakan lapangan kerja. Dengan berinovasi, kreativitas, dan konsistensi, UMKM mampu bertahan di tengah dinamika ekonomi yang berubah-ubah. Ayo dukung UMKM lokal. Dengan membeli produk UMKM, kita turut membangun perekonomian lokal. Bersama-sama kita berikan dukungannya.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap.

tahap, menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian, dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Ya, sebenarnya ada informasi ya, Pak Sebenarnya di sore hari ini ada pembangunan wilayah adat Saireri yang berada di sekitar Kabupaten Biak Numfor. Papua ini dilakukan oleh pemerintah sudah tepat karena wilayah ini tersebut memiliki dua potensi luar biasa yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar wilayah terkait. Potensi ini yang dimaksud adalah potensi sektor ya, perikanan dan juga destinasi pariwisata unggulan Indonesia. Di tempat ini juga memiliki kekayaan sumber daya alam ya, perikanan yang sangat melimpah sehingga memiliki potensi untuk berkembang menjadi sentral industri perikanan besar yang berada di kawasan wilayah timur Indonesia di masa mendatang. Untuk potensi selanjutnya ya, ada sektor pariwisata ini yang dapat dioptimalkan secara signifikan sebabnya juga kawasan adat tersebut berada di Teluk Cendrawasih memiliki pemandangan alam yang sangat luar biasa. Dengan keunikan juga keagamaan Ayati ya, ini juga menjadi daya tarik masyarakat dari berbagai pelosok tanah air datang berwisata. Baiknya juga kualitas SDM ini ya yang dimiliki oleh wilayah tersebut juga akan dikembangkan pendidikan vokasi yang berkaitan dengan pengaturan tata ruang laut dan juga penangkapan ikan. Sehingga juga pengelolaan potensi ya yang berkaitan dengan pengelolaan laut dapat dilakukan semakin membaik dari waktu ke waktu. Kebutuhan pendidikan juga

lokasi ya, pengaturan tata ruang laut dan juga penangkapan ikan, semuanya adalah strategis dan juga perlu mendapatkan perhatian kita. Ya, seperti informasi ya, Pesawat Budaya di sore hari ini.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Ya, sebenarnya ada informasi ya, sebenarnya di sore hari ini ada pemerintah provinsi, pemprov provinsi ya, Papua mengatakan festival budaya Sayereri ini menjadi titik awal pengukuhan kepulauan Yapen sebagai daerah tujuan wisata budaya di bumi cendrawasih tersebut. Semoga juga ajang festival budaya ya Kabupaten Kepulauan Yapen akan memberikan dampak positif dalam mempromosikan wisata, mengembangkan ekonomi lokal dan juga menjaga warisan budaya Papua. Dia juga mengatakan ya, itu sangat membuka festival budaya Kabupaten Kepulauan Yapen pada tahun 2023 di alun-alun lapangan Trikola Serui pada Rabu sebagai rangkaian penyegaran Sail Teluk Cendrawasih di Kabupaten Biak Numfor pada November 2022. Dia menjelaskan juga potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Yapen harus diupayakan secara cermat agar mampu bersaing dengan menjadikan komoditas ekspor yang menjanjikan tetapi juga menarik wisatawan nasional maupun mancanegara untuk berkunjung ke Yapen. Untuk sementara itu ya, Pejabat Bupati Kepulauan Yapen, William Mandiri, mengatakan pihaknya mengapresiasikan perhatian Pemprov Papua yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat di Yapen. Dan juga ya, bantuan terhadap penyelenggaraan STC di Yapen kami harapkan melalui ajang STC dan Festival Budaya Sayereri ini benar-benar memberikan dampak kepada seluruh masyarakat. Ini suatu informasi ya, Bahasa Budaya di sore hari ini.

0: Suku Korowai Batu merupakan salah satu suku terasing yang berada di tengah hutan belantara di Kabupaten Bovendigul. Keberadaan suku Korowai Batu ditemukan sekitar 33 tahun yang lalu oleh sejumlah misionaris Belanda. Sejak bertahun-tahun, suku Korowai Batu lebih memilih menutup diri di tengah hutan tanpa tersentuh kehidupan modern. Bahkan, mereka tidak mengenal adanya kemajuan teknologi. Masyarakat Korowai Batu, yang dahulu kala merupakan suku kanibal, hidup di atas rumah pohon dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan hidup hanya dengan mengandalkan alam. Dari kisah suku penyintas paham kanibal, hingga sampai pada kisah telepon genggamku berdering, kami akan membawa Anda pendengar menemui masyarakat suku Korowai Batu di distrik Yaniruma, Kabupaten Bovendigul.
1: Iya pendengar, saat ini kami berada di Bandar Udara Bovendigul, di mana tidak lama lagi kami akan segera bertolak menuju ke Bandar Udara distrik Yaniruma untuk mengunjungi masyarakat suku Korowai Batu.
0: Hari itu, cuaca cerah mengawali perjalanan kami, dan setelah 35 menit penerbangan, akhirnya kami pun tiba di Bandar Udara Distrik Yaniruma. Kami pun harus melanjutkan perjalanan menggunakan perahu ketinting untuk dapat melihat langsung kehidupan warga suku Korowai Batu.
1: Ya, pendengar, saat ini kami akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan perahu ketinting, di mana kami harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam untuk dapat sampai di kampung Korowai Batu. Nah, pendengar, di sepanjang perjalanan ini, kami dimanjakan oleh pemandangan yang cukup indah yang semakin membuat kami penasaran untuk segera sampai di pemukiman masyarakat suku Korowai Batu.
0: Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya kami pun tiba di kampung Korowai Batu. Sejumlah warga menjemput kami dengan senyuman.
2: Selamat siang.
3: Iya, selamat siang, selamat datang.
0: Ketika kami menginjakan kaki di kampung Korowai Batu, tidak nampak jalan beraspal, tidak ada puskesmas maupun sekolah, dan yang terlihat hanyalah beberapa rumah pohon yang menarik perhatian kami.
4: Nyanyi lagu Indonesia, bisa kita dah?
5: Bisa!
0: Tepat di bawah sebuah rumah pohon, kami menemui Yusak. Ia merupakan warga asli suku Korowai Batu yang sempat ke kota dan telah fasih berbahasa Indonesia.
6: Nama saya Yusak. Saya asli orang suku Korowai Batu.
0: Pemuda berusia 25 tahun ini bercerita, sejak dahulu kala, warga Korowai Batu setiap hari bermukim di atas rumah pohon dan telah menjadi tradisi turun-temurun.
6: Kita di sini sudah biasa hidup di atas rumah pohon. Itu sudah jadi tradisi nenek moyang kita.
0: Menurut Yusak, warga suku Korowai Batu tidak biasa

0: Ini sudah bagus. Di kampung sudah ada tower. Jadi sekarang kita sudah bisa telepon dari kampung. Kita juga kalau mau telepon keluarga di kota, bisa lihat orang punya muka.
1: Bahkan masyarakat suku Korowai Batu kini telah mengenal smartphone dan media sosial.
0: Sebagian besar warga Korowai Batu itu sudah kenal HP. Dorang kemana-mana itu selalu bawa HP. Dorang juga sudah kenal media sosial.
1: Sumber daya alam warga suku Korowai Batu kini dengan mudah dapat dipasarkan berkat hadirnya jaringan telepon seluler dan internet.
0: Sejak pemerintah bangun tower di kampung, masyarakat gampang jual hasil alam. Kita tinggal posting saja di media sosial, pasti laku. Saya biasa dapat 3-5 juta.
1: Berkat adanya pembangunan BTS, kini perekonomian warga semakin membaik dan tentunya berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat suku Korowai Batu. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bovendigul, Lambertus Fatruan, mengungkapkan pihaknya akan berupaya mendorong hadirnya layanan telepon seluler dan internet di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul.
2: Untuk pembangunan BTS yang dibangun oleh Kementerian Kominfo melalui Bakti, dari 72 sudah terpasang 61. Dari 61 ini sudah merata di semua distrik.
1: Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo, Anang Latif, mengungkapkan pembangunan BTS melalui program Palaparing Timur merupakan upaya pemerintah dalam penyediaan sarana telekomunikasi berkeadilan hingga di daerah terpencil di Provinsi Papua.
3: Palaparing Timur ini menjangkau hingga 51 kota kabupaten di Papua, Papua Barat, dan Maluku. Kerjasama dengan operator sangat penting untuk mendorong khususnya daerah-daerah tersebut bisa terlayani dengan sinyal 4G maupun Wi-Fi yang kencang.
1: Menteri Kominfo Joni G. Plate menegaskan kehadiran jaringan telepon seluler dan internet hingga di pelosok negeri sesuai komitmen bersama negara peserta presidensial G20 dalam upaya peningkatan teknologi digital dalam perbaikan ekonomi global.
4: Kami mengajak para anggota G20 untuk membahas isu penting ini sebagai wujud untuk mengupayakan pemulihan ekonomi global melalui teknologi digital. Pembahasan digital skills and digital literacy juga berperan sentral guna menghadirkan pemanfaatan teknologi digital yang produktif, yang inklusif, yang memberdayakan dan berkelanjutan.

Saya Reri ya, adalah wilayah adat, adat suku-suku yang hidup di wilayah utara Provinsi Papua, khususnya di daerah pesisir ya. Kabupaten yang termasuk di dalam wilayah ini adalah Kabupaten Biak Numfor. Ada Biak Numfor juga, ada Supiori, Kepulauan Yapen, dan juga Waropen. Pemerintah Provinsi Papua ini menjadikan wilayah Sareri ini sebagai pusat pengembangan industri kelautan seperti rumput laut dan juga perikanan tangkap. Suku Biak Numfor ini adalah suku bangsa yang dimediami Kepulauan Biak yang terletak di utara Teluk Cendrawasih di Irian Jaya. Nama Biak ini berasal dari kata Biak, mulanya merupakan suatu kata yang dipakai untuk menanamkan penduduk yang bertempat tinggal di daerah pedalaman pulau-pulau tersebut. Kata tersebut ini mengandung pengertian orang-orang yang tinggal di dalam hutan, orang-orang yang tidak pandai ke lautan, seperti misalnya tidak cakap menangkap ikan di laut, tidak pandai belayar ya di laut, dan juga menyeberangi laut yang luas dan juga lain-lainnya. Nama tersebut ini diberikan oleh penduduk pesisir pulau-pulau itu yang memang mempunyai kemahiran tinggi dan dalam hal-hal kelautan. Suku Biak Numfor ini ya mendapati daratan kepulauan ini amat datus dan juga tidak baik untuk bercocok tanam dalam leluas. Karena itu sebagai besar mengandalkan mata pencariannya karena kegiatannya menangkap ikan dan di laut-laut juga sungainya. Pemerintah provinsi menjadikan wilayah pengembangan Sareri ini sebagai pusat pengembangan budidaya rumput laut yang juga berada di Kabupaten Yapen, Supiori, dan juga Biak. Wilayah Sareri ini juga dijadikan sebagai pusat pengembangan perikanan tangkap yang berada di Kabupaten Biak, Supiori, Kepulauan Yapen, dan juga Kabupaten Waropen.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kakak tahu ke tidak Pes Parawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pes Parawi itu pesta paduan suara gerejawi, wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pes Parawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Ya sebab kita akan ikuti lagu-lagu Islami dan menantikan ajang maghrib. Ini jam maghrib jam 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Kita yang bertugas ya, bakal pamit di ruang sahabat budaya sama teman-teman dan sampai jumpa.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesta Rawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: papa belum tidur.
1: Eh, papa baru pulang kerja, pa?
0: Iya.
1: Papa lembur lagi ya?
0: Iya nih, lagi ngapain, nak?
1: Lagi ngerjain tugas nih, pa.
0: Tugas?
1: Iya.
0: Tugas apa?
1: Tugas bahasa, pa. Nih lihat, pak guru nyuruhnya buat rangkum mencerita daerah gitu. Terus diceritain di depan kelas besok.
0: Oh iya? Coba papa lihat. La Sri Menanti.
1: Lala Sri Menanti. Oh. Ai Mengkung, pah. Itu cerita daerah Sumbawa loh, pah.
0: Oh iya?
1: Iya dong. Papa tahu ceritanya? Pasti enggak tahu kan?
0: Ceritain dong, biar papa tahu. Ayo, ceritain dong. Kan sekalian latihan buat cerita di depan kelas besok.
1: Iya, kakak ceritain.
0: Asik, papa sambil tiduran ya di sini.
1: Awas lo, ketiduran beneran.
0: Enggak, ayo dong, mulai ceritanya.
1: Iya, jadi nih pak, di Sumbawa itu ada sungai. Namanya Ai Mengkung. Nah, masyarakat desa Tarusa pantang loh minum air sungai itu, pak.
0: Kenapa?
1: Ada kutukannya, pak.
0: Kutukan?
1: Iya, kalau diminum sama masyarakat desa itu bisa sakit. Terus rasa airnya itu pahit banget.
0: Cuma masyarakat desa Tarusa aja yang gak boleh minum.
1: Iya, pak. Mau tahu, pak, kenapa?
0: Mau dong.
1: Gini, pak, jadi dulu itu ada seorang putri yang cantik banget. Namanya Lala Sri Menanti. Nah, putri ini, pak, anak kesayangan Datu Palowe, pemimpin desa Jompang.
0: Desa Jompang?
1: Iya, desa ini kalau dari cerita yang kakak rangkum nih, itu adanya di sebuah bukit dekat Olat Pamanto Asu. Tahu, pak?
0: Bentar dah, papa buka Google Map. Lanjut ceritanya lagi.
1: Iya deh. Terus si Putri Lala Sri Menanti ini kan putri kesayangan Datu, pak. Jadi semua-mua dikasih baju baru, perhiasan, boneka, pokoknya semua-mua deh.
0: Sama dong, kayak kakak.
1: Apanya?
0: Kan kakak anak kesayangan papa. Semua-mua papa beliin, ya kan?
1: Enggak, papa gak beliin kakak HP baru.
0: Kan HP yang lama masih bagus, masih bisa dipakai. Kenapa harus beli yang baru, ya kan?
1: Tapi kan...
0: Udah, kok jadi bahas HP baru? Ayo dong, lanjutin dulu ceritanya.
1: Iya, terus nih, pak, Lala Sri Menanti ini tiba-tiba pengen makan udang, pak.
0: Udang?
1: Iya, udang. Ceritanya itu, kalau mau makan udang kan artinya harus nyari di sungai dulu. Terus nyarinya lama banget.
0: Oh, iya.
1: Papa ngantuk?
0: Enggak, lanjut dong ceritanya.
1: Nah, terus nih, Putri Lala Sri Menanti ini mohon-mohon ke papanya supaya boleh ikut nyari udang di sungai.
2: Di sungai itu berbahaya, putriku. Biar saja yang lain yang mencari udang itu untukmu.
3: Tapi ayah, aku ingin melihat mereka menangkap udang itu. Aku juga bosan di rumah terus. Izinkanlah ayah, aku mohon. Sekali saja.
2: Baiklah putriku.
3: Terima kasih ayahanda.
2: Tapi ingat, jangan jauh-jauh dari amak dan inak bengkel.
3: Baik ayah.
0: Nyari udang di sungai?
1: Iya.
0: Bukan di pantai?
1: Di ceritanya sih di sungai, pak.
0: Oh, terus?
1: Terus pergi deh si putri ke sungai.
0: Gitu aja?
1: Belum, pak. Di sini yang serem, pak.
0: Serem kenapa?
1: Jadi pas putri duduk di sungai.
0: Putri duduk di sungai?
1: Di sungai?
0: Yakin duduknya di sungai, kak?
1: Iya nih, di ceritanya bilang gitu.
0: Kalau duduk di sungai, putrinya basah dong.
1: Oh iya ya. Oh, duduknya di atas batu dekat sungai, pak. Maaf.
0: Nah, gitu dong ceritanya. Biar lengkap. Nanti pak guru bingung. Kok putri duduknya di atas sungai?
1: Iya, maaf kakak lupa.
0: Terus, seremnya di mana?
1: Di sini, pak. Ada orang jahat, pak.
0: Orang jahat?
1: Iya, pak.
4: Hei, lihat. Itu putri Datu Paleo dari desa Jompang.
5: Iya, kau benar. Wah, cantik sekali ya.
4: Iya, cantik sekali. Tapi lihat, perhiasan yang dia pakai lebih cantik.
5: Iya.
4: Bagaimana kalau kita rampas?
5: Bagaimana caranya?
4: Ikut aku.
0: dirampok maksudnya?
1: Iya, Pak, dirampas.
0: Makanya Papa kan pernah bilang, kalau pergi jalan-jalan, pakai baju sederhana saja. Nggak usah pakai yang aneh-aneh. Nanti diikutin sama orang jahat, kayak Putri ini.
1: Loh, kok kakak yang diomelin tuh bilang sama Mama? Kan Mama yang suka pakai perhiasan. Ih.
0: Oh iya, Mama ya, bukan kakak.
1: Bukan, Papa beraninya ngomel di sini. Coba depan Mama, sana.
0: Papa kan jaga perasaan Mamamu.
1: Alasan, bilang aja. Papa takut kan sama Mama?
0: Ayo, lanjut ceritanya.
1: Iya. Terus nih, Pak, orang-orang jahat itu menyerga Putri, Lala, Sri Menanti, Pak.
0: Itu suruhan datunya mana?
1: Suruhan?
0: Iya, tadi kan katanya kakak, putrinya pergi sama suruhan papanya.
1: Oh, entar. Kakak baca lagi ya. Ama sama Ina bengkel ya?
0: Iya, Ama sama Ina bengkel. Kok putrinya nggak dijagain?
1: Oh iya ya, kakak lupa lagi, Pak. Ntar, Pak, kakak baca lagi ya. Oh iya, gini, Pak. Jadi Ama sama Ina bengkel itu perginya nyari udang. Terus si Putri ditinggal sendiri, gitu.
0: Oh, pantes lah. Diingat dong, Kak, ceritanya. Nanti teman-teman kakak di kelas pada bingung kalau ceritanya nggak lengkap.
1: Iya, maaf. Namanya juga lupa, Pak. Sorry.
0: Terus, habis disergap, putrinya gimana?
1: Mati, Pak.
0: Eits, bukan mati. Nggak sopan itu bahasanya. Yang benar, meninggal.
1: Oh iya, meninggal, Pak.
0: Kenapa? Kan cuma dia

0: Datu Palowe benar-benar terkejut, Pak.
1: Putriku, putriku Lala Sri Menanti, apa yang terjadi denganmu, nak? Kalian cepat cari siapa yang tega membunuh putriku. Cari sekarang juga.
2: Ketemu orang jahatnya?
0: Ketemu, Pak. Terus mereka dihukum deh. Selain dihukum nih, Pak, orang-orang jahat dari desa Tasura itu dan seluruh masyarakat di sana dilarang minum atau mengambil air di sungai Aik Mangkung itu, Pak.
2: Oh, ya, ya, ya.
0: Terus nih, Pak.
2: Masih lanjut lagi?
0: Iya, masih nih. Menurut cerita turun-temurun nih, Pak, tangan putri Lala Sri Menanti itu berubah loh jadi ikan tuna buntung.
2: Ikan tuna?
0: Iya. Jadi menurut cerita, ikan tuna ini bibirnya merah banget, kayak putri yang meninggal itu.
2: Maksud kakak, tangan yang dipotong itu jadi ikan tuna?
0: Iya, kenapa, Pak?
2: Papa tadi makan ikan tuna, dimasakin mama.
0: Oh, ikan tuna rebus tadi ya? Kakak gak makan, Pak. Lihat ikan tuna itu jadi ingat putri Lala Sri Menanti deh, Pak. Kasian. Loh, Papa kenapa? Kok mukanya merah gitu?
2: Papa ke kamar mandi dulu ya.
0: Pak, Papa.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding.

bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Kakak tahu kan tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

96.7 MHz program 4 Suara Budaya Manokwari masih terus menemani teman-teman semua di edisi malam hari ini, dan serangkaian lagu-lagu juga masih kita hadirkan dari kontingen mereka 68 untuk sahabat budaya dong semua di seputaran kota Manokwari, bahkan di mana saja sahabat budaya berada dan sedang mendengarkan siaran kami di 96.7 MHz Pro 4 Suara Budaya Manokwari.

0: Kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Perawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, 96.7 MHz from Pat Suara Budaya Manokwari masih terus menemani teman-teman sahabat Budaya semua sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini sudah 23 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dari mereka 8, kita ucapkan selamat malam saja untuk sahabat Budaya Dung semua. Di mana saja Dung berada, kita harapkan Dung semua dalam keadaan baik, tetap sehat dan tetap diberkati oleh Tuhan tentunya. Dari mereka 68, Lita menyapa sahabat Budaya Dung semua yang sedang menikmati suasana malam bersama orang-orang yang mungkin sahabat Budaya Dung kasihi ya, untuk Dung semua di edisi malam hari ini, atau yang masih disibukkan dengan aktivitas kerja juga, semangat buat sahabat Budaya Dung semua, atau yang sedang bersantai sambil menikmati suasana malam di rumah masing-masing, atau memilih tempat-tempat terbaik yang menjadi bagian tersendiri untuk sahabat Budaya Dung semua di edisi malam hari ini. Dari mereka 8, kita ucapkan selamat malam saja untuk sahabat Budaya Dung semuanya. Selamat berapa aja buat Dung semua, buat Fier, buat Kisel, buat user 099, selamat malam saya dari mereka 8 untuk Dung semua yang masih tetap stay di 96.7 MHz Pro 4 Suara Budaya Manokwari bersama Lita di sini di suasana malam, dan juga di request lagu dan sahabat salam buat sahabat Budaya Dung semua yang masih tetap stay tune di 96.7 MHz.

Okay, masih di 96.7 MHz Pro 4 Suara Budaya Manokwari. Kita mau sapa dulu ada Sapunya, Nita dan juga Sari Kesia, juga ada Kakak Apex. Dari Nita, shalom. Malam Showi, shalom. Puji Tuhan, kabar baik. Terima kasih sudah hadir dengan lagunya. Iya, sama-sama. Halo Nemu, salam dari Nabire. Wih, luar biasa, bangga sekali di usia begini sudah dapat pangkat Nemu. Oke, dan buat semua sahabat dengar, sahabat budaya yang masih bergabung bersama Lita di sini, selamat malam saja untuk dorong semuanya. Yang mau request lagu boleh ya, tapi lagunya langsung disertai tappingan-tappingan cantik dari sahabat budaya. Kira-kira lagu ini mau dispesialkan untuk siapa? Dari Nengsi, iya sayang, selamat malam. Salam sayang untuk semua yang ada di Nabire. Oke, pendengar siap Pro 4, langsung ditahadirkan satu nomor manis dari miliknya Mr. Cupluk katanya ya. Dengan judul Kangen, buat kami yang rindu-rindu, kami yang rindu seseorang, kami yang rindu orang tua, kami yang rindu keluarga, rindu saudara, rindu anak, suami, istri, pokoknya seseorang atau siapa saja yang kami rindukan. Oke, Kangen ya, Lita mau kasih satu lagu dari Mr. Cipluk untuk kami semua. Selamat bertugas, iya terima kasih. Untuk sahabat budaya yang masih tetap stay bersama Lita di 96.7 MHz.

Oke, itu tadi satu lagu dengan judul Kangen dari Mr. Ciplok untuk semua yang ada di seputaran SP. Selamat malam, saya request lagu Cerita Indah dari Vicky Salamor dan Freshly Nicky Yu. Lagunya spesial buat siapa? Dari Octovina Bonsapia. Showy malam, selamat malam juga kakakku sayang. Dan oke, ada Cio Asri, ada Grey 26, ada Gito, juga ada Nita, ada Sapunya, ada Kakak Octovina Bonsapia, dan semua sahabat dengar, sahabat budaya yang masih bergabung bersama Lita di 96.7 MHz. Teman-teman, kalau teman-teman request lagu ya, langsung lagunya itu ditujukan untuk siapa? Oke, lagu spesialnya buat siapa? Kalau kamu request lagu, lagu itu kamu spesialkan buat siapa? Mau dikirimkan buat siapa? Ya bisa langsung di tapping. Spesial buat keluarga yang ada di Biak dan Jayapura. Dari Kri 26, malam kakakku sayang, malam juga sayang adikku Kasun. Dari Cio, selamat malam juga buat Cio. Buat Anggrek Hitam dan teman-teman yang masih stay bersama Lita di Prom 4 RR Manokwari, ada user 3442, ada Kakak Benjamin juga, selamat bergabung. Lagu untuk orang yang terindah. Oh begitu, ada Mawar juga. Halo, selamat bergabung buat Mawar. Dan teman-teman yang masih bersama Lita di 96.7 MHz, selamat malam, selamat bergabung. Selamat berapa saja untuk kamu semuanya. Mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan tentunya ya. Teman-teman, kita dengar lagu, satu lagu dulu yang tadi sudah di request oleh Sapunya. Request lagu Cerita Indah, katanya spesial untuk keluarga yang ada di Biak dan juga yang ada di Jayapura. Lita putarkan dulu ya, Cerita Indah untuk keluarga yang ada di Biak dan di Jayapura. Request ini datangnya dari yang punya nama akun Sapunya.

Okay, masih di 96.7 MHz Pro 4 Suara Budaya Manokwari dan sudah pukul 22:42 waktu Indonesia Timur. Kita masih menemani sahabat dengar sahabat budaya dong semua di edisi malam hari ini. Untuk kamu semua yang ada di luar kota Manokwari yang ingin mendengarkan streaming Lita siaran malam hari ini, teman-teman bisa download di App Store atau Play Store aplikasi RRI Digital. RRI Digital. Kemudian teman-teman bisa cari Pro 4 RRI Manokwari. Nanti teman-teman bisa dengarkan live streaming malam hari ini Lita on air di Pro 4 RRI Manokwari. Lita sapa dulu teman-teman yang super gabung bersama Lita. Ada sapunya Cio, kakak Cio, ada Dor Dorjas, kakak Octavina Bonsap ya. Ada Roni, ada Kopaja. Juga terima kasih untuk yang sudah bergabung dari Sydney, Australia sana. Ada Lita baca dulu ya. Oke, atensi berikutnya. Selamat malam, salam dari Sydney, Australia. Saya anak Jayapura dari James Sambal Bawor. Terima kasih James bergabung. Atensi berikutnya dari kakak Octavina Bonsapia. Sayang, bisa minta satu lagu Ambon buat Bestimoni dan Elko. Kakak terakhir minta lada supyak begitu kak untuk dong dua. Salam sayang saja untuk kakak Moni dan juga Elko. Kakak sip sayang, lagu apa kakak? Kakak langsung pilih lagu Ambon apa. Atau Elko biasanya suka dengar lagu itu. Elko biasa suka nyanyi lagu Gagal Pasang Cincin. Lita kasih lagu Gagal Pasang Cincin sudah kakak untuk kakak dong tiga. Mungkin masih santai di kampus kak atau su pulang kak. Pokoknya lagu ini nanti spesial untuk kakak Moni dan juga Elko dari Binsio Witer sayang kakak Octavina Bonsap ya. Kalau mau nanti langsung Lita putarkan lagunya Gagal Pasang Cincin. Lagu ini spesial ya dari kakak Octavina Bonsap ya buat kakak Monica Wanma dan juga Elko. Oke sip. Tapi mudah-mudahan kita doakan bersama tahun ini Elko harus pasang cincin ya kakak ya. Ayo kita kasih semangat Elko supaya tahun ini Elko harus pasang cincin. Satu nomor manis spesial dari kakak Octavina Bonsap ya buat Elko dan juga kakak Monik. Katanya satu lagu Ambon, jadi Lita pilihkan Gagal Pasang Cincin dari miliknya Willy Sopakua untuk semua sahabat dengar dan juga sahabat budaya yang masih stay tune bersama Lita di 96.7 MHz. Juga semua yang masih mendengarkan Lita di Pro 4 Suara Budaya Manokwari.

Okay, itu tadi satu nomor manis yang sudah kita spesialkan ya. Lagu ini requestan dari kakak Autovina buat kakak Monik dan juga Elko. Semoga terhibur selalu. Dan terima kasih untuk teman-teman yang masih stay bersama kita di Perempat dari Manokwari untuk edisi malam hari ini. Dari ujung Manokwari ketemu di tengah, pokoknya dari ujung pukul ujung katanya ya. Ada Bunda Udin dan juga Nadine di seputaran Pasar Ikan Sanggeng sana, Bunda Mawar. Juga ada Mama Kone di Maripi yang punya Pulau Lemon dan Mansinam juga. Selamat malam saja di Kowi sana. Ada keluarga Kray, juga keluarga Rumfabe, keluarga Warikar, keluarga Sabarove, keluarga Rumbin, juga keluarga Awom, keluarga Jabar Masin, semua yang punya Kowi. Juga buat sahabat dengan sahabat budaya, ada Mama Maria Kubiari di seputaran Kampung Bow. Selamat malam saja. Dan teman-teman di seputaran Kota Manokwari yang mungkin tidak sempat lita sapa malam hari ini, dari Medikan 8 Lito ucapkan selamat malam. Yang punya Sanggeng juga selamat malam saja untuk kamu semua. Silakan buat teman-teman yang bergabung bersama dengan Lita di live malam hari ini, yang mau request lagu atau juga mau salam-salam, nanti bisa tapping saja, bisa langsung request lagu yang ingin kamu dengar. Tapi kalau kamu ingin dengar lagu kamu, lagu kesukaan, nanti kamu boleh langsung tapping. Lagu itu spesial buat siapa, atau kamu ingin request lagu untuk seseorang, bisa langsung tapping saja lagu itu buat siapa. Masih di 96.7 MHz Perempat Suara Budaya Manokwari. Dari kakak Cio Asri, katanya selamat malam buat anak-anak Jalman dan semua yang ada di seputaran Vanimo belakang Hadimol. Wis, buat yang ada di Vanimo dapat salam dari kakak Cio Asri untuk kamu semua di malam hari ini. Dan yang ada di seputaran Sanggeng juga, di Reremi juga selamat malam, di Wosi, di Sowi, bahkan yang ada di seputaran Warmare sana. Yang punya Arfai, selamat malam saja untuk kamu semuanya. Teman-teman yang mungkin tidak sempat kita sapa di malam hari ini, selamat malam. Dari Medikam 8, Lita ucapkan untuk semua yang masih tetap stay tune bersama Lita di 96.7 MHz.

Okay, dari Merdeka 68 juga kita mau sapa buat Sapo Akom yang ada di Kawici itu sana. Selamat malam saya jantung dengan semua yang ada di Kawici itu, buat Akom Kawici itu yang paling andalan satu kota Manokwari. Selamat malam saja. Dari Nita Syowi, Nita request lagu dari Nia Daniati spesial buat keluarga Tokoro di Nabire. Salam sayang dari Enggo Nita. Sayang judulnya apa ya? Lagu dari Nia Daniati judulnya apa? Dari Cio katanya mau request lagu Setia Dalam Diam, Wis Bakar. Wis, aduh, itu lagu pukul-pukul hati itu, lagu potong-potong hati itu. Terima kasih untuk yang masih tetap stay bersama Lita di 96.7 MHz. Oke, nanti Lita carikan ya, buat Nita langsung kasih judul dulu dari Nia Daniati judulnya apa. Kalau Cio, oke, kita gas dengan Wis Bakar Setia Dalam Diam, itu mantap sekali lagu itu.

Okay, 96.7 MHz itu tadi Satu Nomor Manis yang sudah request ya. Oke, setia dalam diam. Luar biasa ya, orang yang bisa menyukai seseorang, kemudian dia hanya menyatakan kesetiaannya, rasa suka kepada orang itu dengan mencintai secara diam-diam. Wow, luar biasa. Tapi di satu sisi, kok sakit kok diri sendiri toh? Kan Tuhan kasih mulut untuk berbicara. Kalau memang hati tidak ditanggapi, ya sudah toh, setidaknya aku sudah bicara. Oke, okay, Jovin, request lagu Rindu Rumah gitu. Lagunya buat siapa? Jadi kalau request lagu, lagunya spesial buat siapa? Oke, okay, teman-teman. Kalau teman-teman request lagu, lagunya spesial buat siapa? Kita mau sapa dulu, ada kakak Rio Ramande, Rio Ramande, Rio Suabe. Kakak Rio bersama keluarga. Sekali lagi ada Nita, ada Cio, kakak Jovin, ada Karel, ada Kak Deni, ada Mamri. Selamat malam saya Cio untuk dorang semua yang masih stay bersama Lita di 96.7 MHz. Teman-teman, kalau teman-teman request lagu, nanti langsung teman-teman tapping ya, lagu itu spesial buat siapa. Selamat malam Khalid. Asmat menyapa. Wis, saya paling suka sekali kalau orang panggil selamat malam Khalid. Oke, okay, yang pastinya bukan Kali ya, Khalid gitu pakai T. Asmat menyapa. Halo, terima kasih yang sudah ada di Asmat yang sudah menyapa Lita malam hari ini. Selamat malam saja buat dong semua. Mudah-mudahan dong semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap diberkati oleh Tuhan ya. Sehingga segala sesuatu yang dong lakukan di hari ini juga dapat berjalan

dapat mengingatkan Lita. Lita bisa putarkan lagunya untuk teman-teman dengarkan, menjadi suatu kebahagiaan tersendiri yang bisa menghibur teman-teman semua. Yang masih tetap stay tune bersama Lita di 96.7 MHz Pro 4 Suara Budaya Manokwari. Lita carikan dulu lagu yang sudah request. Teman-teman yang lainnya silakan dilanjutkan ya. Rindu Rumah Di Sana sama Awin. Oke, Rindu Rumah tentu masih dari miliknya Wis Bakar. Kakak salam-salam buat keluarga Rosres di seputaran Suapen Perkebunan. Dari Mamri Kamias CR di Asmat. Terima kasih buat Mamri yang super gabung bersama Lita di malam hari ini. Dan ada Nia Daniati dulu ya. Kita mendengar lagu Nia Daniati yang tadi sudah request. Setelah lagu Nia Daniati, kemudian lagu Rindu Rumah. Teman-teman yang lain, kalau lagunya terlewatkan, mohon maaf dan tetap semangat ya untuk mengingatkan Lita. Lita, aku belum putar sub lagu ini ya. Lita, tadi request lagu ini aku belum putar. Oke, nanti diputarkan. Teman-teman semua, kita mendengarkan Nia Daniati antara Hujan dan Cinta.

Oke, itu tadi satu lagu dari miliknya Wis Bakar. Malam hari ini Wis Bakar laris manis, eh. Back sound kita juga Wis Bakar. Oke, mudah-mudahan tetap memberikan suasana kebahagiaan dan juga menemani suasana malam Sahabat Budaya yang tentunya makin larut ya. Sudah pukul 23 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur, yang lebih bersantai, lebih soft, lebih romantis bersama dengan pasangan, dengan kekasih, dengan yang dirindukan ya, yang disayangi. Sambil perompak temani Sahabat Budaya dong semua di malam hari ini. Oke, Lita sapa dulu yang masih tetap setia bersama Lita di sini. Ada Nita Jovincio, Karel Borkat, halo, selamat bergabung. Dan juga Lita bacakan dulu atensi-atensi yang sudah bergabung bersama Lita di malam hari ini. Oke, dari Jovin lagu tadi ya, kenangan tak terlupakan di sana, kini cuma jadi kenangan terindah yang tak terlupakan. Oke. Dari Nita, kalau masih ada waktu, tolong putarkan lagu The Wali Baik-Baik Sayang. Spesial buat yang cantik lagi nyiar, sehat dan sukses selalu. Terima kasih ya. Juga buat Nita yang cantik dan baik hati. Dari Karel, salam-salam kompak untuk keluarga besar Belanda dari yang pertama sampai yang terakhir yang berada di ibu kota Manokwari. Oke. Dan lanjut lagi, Lita mau sapa-sapa dulu teman-teman. Halo Om Dena bersama keluarga di Bintuni, selamat malam. Selamat beristirahat tentunya untuk Om Dena dan juga keluarga di Bintuni semuanya ya. Halo juga buat Bung JK, selamat malam dan selamat bergabung. Ada lagu requestan Diana Sution dengan Benci Tapi Rindu ya, yang sudah di request oleh Novalita. Juga teman-teman yang mungkin lagunya terlewatkan, nanti boleh di request kembali. Ada Wali dengan Baik-Baik Sayang ya. Lagu berikutnya Wali dengan Balik Baik-Baik Sayang. Malam adikku, malam juga abang, apa kabar? Oke, kita dengarkan dulu Diana Sution dengan Benci Tapi Rindu. Juga ada Wali dengan Baik-Baik Sayang. Kakak request lagu kak, boleh. Nanti boleh request Lita list untuk Lita putarkan ya. Abang silakan. Diana Sution dengan Benci Tapi Rindu.

teman-teman masih bersama Lita di sini di FM 96.7 MHz Pro 4 RRI Manokwari. Teman-teman, sudah pukul 23 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur, yang artinya kita punya waktu tersisa 8 menit lagi. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nita pamit. Oke, Nita, terima kasih ya Nita. Selamat beristirahat. Atensi berikutnya lagi dari Ferry. Salam buat Paman Robi di Jalan Cemara, Kota Merauke. Oke, terima kasih buat Ferry yang super gabung ya. Juga tadi dari Jovin katanya spesial lagu dari Faiman 29 ya. Lita akan coba carikan. Teman-teman yang masih stay bersama Lita di sini di Prompa, selamat malam saja untuk kamu semua. Kembali Lita sapa lagi, ada Nita, ada Jovin, ada Cio, ada Karel, ada Maxi dan juga Okasean yang baru saja bergabung bersama Lita di malam hari ini. Makasih Salam Budaya sudah menjadi bagian dari Sama-sama. Oke, pulang hati-hati ya. Selamat ibadah. Terima kasih banyak buat Nita dan juga teman-teman sahabat budaya yang masih tetap stay di 96.7 MHz di edisi malam hari ini. Selamat berapa saja untuk kamu semua yang lagi bertugas, selamat bertugas, yang lagi ada di ruang kerja untuk menyelesaikan pekerjaan supaya besok tidak terlalu repot ya. Sedikit berkurang tugasnya, selamat bekerja saja. Atau yang sedang bersantai, menikmati kebersamaan di para-para, duduk-duduk cerita-cerita sambil dengar Prompat, atau sambil bawa mobil dengan Prompat, atau lagi berbaring di tempat tidur sambil dengar Lita suara yang bujuk-bujuk kamu eh. Oke, selamat malam saja dari Merdeka 68 untuk semua sahabat dengar, sahabat budaya di

Oke, pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari, Lita pilihkan beberapa lagu-lagu rohani sebagai lagu-lagu penghujung kebersamaan kita, dan harapan dapat memberkati, memberikan suasana kedamaian untuk sahabat budaya yang mungkin satu hari ini banyak menghadapi berbagai hal permasalahan, baik di kerja, tempat kerja, dalam keluarga, bersama teman-teman, apapun yang dorong alami di malam hari ini. Lita harapkan beberapa lagu-lagu rohani yang sudah Lita pilihkan dan akan Lita putarkan dapat memberikan suasana damai untuk sahabat budaya semua yang sudah mulai menuju ke Pulau Kapuk ya, menuju ke tempat peraduan. Jangan lupa sejenak berdoa mengucap syukur untuk hari yang sudah kita lewati, dan jangan lupa bersyukur untuk diberikan kesempatan jika Tuhan berkenan untuk kita dapat menikmati hari esok dengan baik, dengan penuh berkat dan juga dengan penuh leluasa dan dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Oke teman-teman, serangkaian lagu-lagu rohani Lita hadirkan ke Dong Punya Ruang Dengar, masih dari Konti 4 Merdeka 68 Manokwari, Papua Barat.

Pendengar 24 Radio Republik Indonesia Manokwari, kita cukupkan serangkaian lagu-lagu rohani untuk Anda. Bagian kita yang bertugas di part ketiga, pamit undur diri dari Dong Punya Ruang Dengar.

setanah air di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Dengan diiringi irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan berbagai rangkaian acara siaran untuk Anda di sepanjang hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026. Kita berpisah dengan harapan suara kembali di siaran esok pagi pada pukul 4:57 waktu Indonesia Timur lewat pemancar FM frekuensi 96.7 MHz. Akhirnya pendengar dari kawasan Merdeka 68 Manokwari, Papua Barat, terimalah salam nasional kita sekali. Merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 4

Sahabat Budaya, selamat pagi pendengar di mana saja berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Kamis tanggal 21 Mei 2026. Melalui pemancar FM 96,7 MHz, disiarkan langsung dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, sama mengikuti acara siaran dan timalah salam nasional kita. Sekali udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 4 Oktober tahun 2021 adalah peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Giovanni Francesco Bernardone atau Santo Fransiskus lahir di Assisi, Italia Tengah pada tahun 1182. Ia putra kesayangan seorang pedagang kain yang kaya, sehingga menjadi seorang pemuda yang suka berfoya-foya. Ketika sedang berdoa di gereja San Damian di luar kota Assisi, ia merasa dipanggil oleh Tuhan untuk memperbaiki rumah Tuhan yang hampir roboh itu. Berawal dari kejadian itu, ia melepaskan harta warisannya dan mulai mengajak orang untuk bertobat dan berdamai satu sama lain. Pakaiannya diganti dengan sehelai mantel dan sebuah ikat pinggang yang merupakan pakaian para gembala domba dari Umbria, atau pakaian ini pula yang dikenakan oleh biarawan Fransiskan. Dalam waktu singkat, banyak orang tertarik dengan cara hidup Santo Fransiskus dan menyebut diri sebagai saudara-saudara Dina yang kemudian disahkan oleh Paus. Semangat Fransiskus ini pula yang mendasari terbentuknya kongregasi suster-suster Fransiskan dan Ordo ketiga bagi para awam. Fransiskus sungguh menekankan penghayatan semangat cinta persaudaraan dan kesederhanaan hidup bagi para pengikutnya. Ia juga dikagumi oleh orang-orang semasanya, bahkan sampai saat ini, karena berbagai karunianya, salah satunya adalah kecintaannya yang besar terhadap alam semesta, sehingga ia benar-benar menjadi sahabat alam dan binatang. Fransiskus meninggal pada tanggal 3 Oktober tahun 1226 dalam usia 44 tahun. Marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17 dilanjutkan dengan pasal 2 ayat 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan.

0: dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakhoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang? Apa negerimu, dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya. Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara 3 orang ini menurut pendapatmu? Siapakah di antara 3 orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah siapakah sesamaku? Pernahkah seseorang mengulurkan tangan dan menolong kita ketika sedang sangat susah? Kalau berani jujur, kita mesti mengakui bahwa setiap hari kita sebenarnya selalu menerima kebaikan orang lain. Pertolongan mereka pun beragam. Ada yang sifatnya kecil, ada pula yang besar, sesuai kondisi yang sedang kita hadapi. Ketika kita tersesat di jalan misalnya, seseorang yang tidak kita kenal, dengan rela hati menunjukkan arah atau jalan yang benar. Bahkan ada orang yang rela berbuat lebih daripada itu, ia mau mengantar kita hingga tujuan. Pengalaman ditolong atau diselamatkan orang lain mengajarkan kepada kita bahwa kita bukanlah makhluk super yang bisa hidup sendiri. Benarlah kata-kata John Donne, penulis Inggris ini, "No man is an island." Maksudnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menghidupi dirinya sendiri secara mandiri, terpisah dari orang lain. Karena itu, kita tidak bisa sombong dan tidak peduli dengan orang lain, sebab sadar atau tidak, kita bisa hidup, makan, minum, sekolah, bekerja dan seterusnya karena peran dan jasa orang lain. Karena itu, menghargai dan membangun hidup bersama adalah suatu keniscayaan. Maksudnya, relasi kita satu dengan yang lain tidak boleh kita tolak dan abaikan. Kita harus mampu hidup sebagai sesama saudara dengan cara saling menolong satu sama lain supaya bisa hidup tenang dan berkecukupan. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengajarkan bahwa saling menolong mempunyai nilai yang amat luhur di mata Tuhan. Bukan hanya bernilai untuk menjaga relasi dengan sesama di dunia ini, tetapi juga menjadi sarana untuk memperoleh hidup yang kekal. Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang Samaria yang menolong seorang Yahudi yang dirampok dan dipukuli hingga sekarat. Ia tidak mengenal orang malang ini, tetapi ketika melihat kondisinya, dia membalut luka-lukanya, membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Semuanya dia lakukan atas dasar belas kasih. Marilah kita menjadi sesama satu sama lain dengan saling membantu secara tulus. Semoga demikian. Amin.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
2: Argentina, Argentina, la escaloneta ya llegó. Martínez, Molina, Romero.
3: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
4: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia.
2: González, respeten los rangos, el rey ya llegó.
4: Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.
3: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ya, sebenarnya ada sekelas info ya bersama daya di pagi hari ini. Ada penggunaan kereta rel ya, listrik ini listrik tercatat meningkatkan menjadi 401 juta perjalanan pada tahun 2025. Angka tersebut ini menunjukkan adanya penambahan 140 juta perjalanan masyarakat urban dalam kurun 10 tahun. Lintas Bogor ini ya mencatat frekuensi tertinggi dengan 299 perjalanan kereta api yang beroperasi pada setiap harinya. Jalur Bekasi dengan Seprong menyusul dengan masing-masing pelayani sebanyak 232 serta 204 perjalanan harian rutin. Untuk optimalisasi ya waktu tunggu antar kereta api atau menjadi fokus utama dalam menghadapi pengembangan kawasan hunian terpadu baru. Untuk transformasi ini juga layanan digital ya juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas pengalaman perjalanan bagi para pelanggan setia. Ya, sobat sekelas info ya, Pusat Budaya di pagi hari ini.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Sebenarnya ada informasi ya Mas Budaya di pagi hari ini ada jika seni kriya ya. Jika bicara tentang seni rupa ini maka kita juga bisa membahas seni kriya. Sebagai salah satu cabangnya dari seni rupa, hasil dari seni ini mampu memberikan nilai jual yang begitu tinggi hingga juga menjadikan bahan olahan ya, olahan atau benda kerajinan yang dibuat dengan sentuhan seni kriya bisa dijadikan mata pencarian bagi setiap orang. Indonesia sendiri ya memiliki banyak kekayaan khususnya dalam bidang seni. Salah satunya karya seni ini sampai saat ini masih terus populer dan juga banyak peminat adalah seni kriya. Banyak juga benda yang kerajinan ya yang memiliki nilai tinggi berasal dari tangan seniman handal di Indonesia. Untuk lebih jelaskannya juga untuk tentang semua hal yang ber-

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya.

menjadikannya sebagai pusat kreativitas dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dia juga meraih keberhasilan

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Sebenarnya ada informasi ya, Pak Sabdaya, di pagi hari ini ada pengertian dan juga esensi seni kriya ya. Seni kriya ini merupakan salah satu cabang seni ini rupa yang menikmah beratkan ya pada keterampilan dan tangan yang tinggi dalam proses penciptaannya. Dalam kasana ini budaya Indonesia contohnya seni kriya ini sangatlah beragam dan juga tersebut di seluruh penjuru Nusantara. Istilah ini yang berasal dari bahasa Sanskerta ya, yaitu kriya yang berarti mengejarkan. Karya seni ini tidak hanya menjulurkan nilai estetika atau keindahan semata, tetapi juga seringkali ya memiliki nilai guna atau fungsi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Keunikan ini seni kriya ya terletak pada perpaduan antara kehalusan dasar seni dan juga ketelatenan jiwa teknis, berbeda dengan seni rupa murni yang mementingkan ekspresi jiwa. Seni kriya ini seringkali harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar atau kegunaan benda tersebut tanpa meninggalkan identitas budayanya. Berikutnya ada pembahasan dalam mengenai jenis fungsi dan juga contoh konkret seni kriya yang ada di Indonesia. Ini ada fungsi seni kriya ya. Fungsi kriya ini fungsi hias atau dekorasi. Ini karya seni yang dibuat semata-mata sebagai panjangan atau elemen dekoratif untuk memperindah ruangan. Contohnya patung, hiasan, dinding dan juga vas bunga artistik. Untuk fungsinya pakai ya atau terapan, ini karya yang mengutamakan kegunaan praktis untuk membantu aktivitas manusia namun tetap memiliki sentuhan seni. Contohnya furnitur, ukir, keramik, peralatan makan dan juga tas anyaman. Fungsi mainan juga ini karya yang dibuat ya secara alat permainan, biasanya syarat dengan nilainya budaya, contohnya boneka kayu, wayang dan juga conglang. Ini untuk klasifikasi dan contoh seni kriya ya berdasarkan bahan. Ada seni kriya tekstil, ada juga seni kriya kayu. Yang berikut ada seni kriya keramik. Yang berikut ada seni kriya logam ya. Yang berikut juga ada seni kriya kulit. Yang berikutnya ada seni kriya anyaman. Untuk pentingnya pelestarian seni kriya ini, memahami ya berbagai contoh seni kriya yang atas bukan hanya sekadar menanam wawasan tetapi juga langkah awal untuk mengapresiasikan warisan leluhur. Di era modernisasi ya, seni kriya ini menghadapi tantangan dari produk pabrikan massal. Namun untuk ini ya, detail buatan tangan, buah budaya yang berkandung dalam setiap karya kriya tidak akan pernah bisa digantikan oleh mesin. Dengan membeli dan juga menggunakan produk kriya yang lokal ya, kita turut serta menjaga berlangsungan ekonomi kreatif dan juga identitas bangsa Indonesia. Ya, seperti informasi ya bersama Budaya di pagi hari ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

Tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak.

Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 RRI Manokwari disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Informasi tersebut akan mengisi warta berita daerah pagi ini Selasa 21 Mei 2020. Pagi ini Kamis 21 Mei 2026 dan dirangkai dengan informasi aktual lainnya selengkapnya bersama saya Prima Nitasari. Pemerintah Kabupaten Manokwari Utara terus mendorong penguatan sistem pendidikan yang berpijak pada budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan juga berkarakter. Komitmen ini tersebut disampaikan Wakil Bupati Manokwari Mugiono saat ini membuka seminar pendidikan dan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional pada tahun 2026 di Audit Auditorium BPMP Manok Papua Barat, Rabu tanggal 20 Mei 2026. Seminar mengusung tema Noken dalam berkokorin kurir menuju kearifan lokal, menguatkan karakter, menginspirasikan pelajaran dengan fokus pada penerapan nilai budaya lokal dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dalam sambutannya, Mugiono ini menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan peserta didik, tetapi juga membentuk karakter dan juga jati diri generasi muda Papua Barat. Momentum Andrikes ini harus menjadi refleksi bersama bahwa pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter kemandirian dan juga penguatan nilai budaya lokal. Ia juga mengatakan pemerintah Kabupaten Manokwari secara bertahap terus melakukan pembenahan sektor pendidikan, baik melalui peningkatan sarana dan juga prasarana maupun mengkuatkan tata kelola pendidikan yang berbasis data dan juga akuntabel. Merujuk juga peningkatan kapasitas ini, guru juga menjadi fokus utama pemerintah daerah karena tenaga pendidik memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas pendidikan di masa depan. Laporan bersama Putra Arianto.
1: Ingat sosok Tulodo yang Matio Mangun Karso tuturi handaya. Beliau menegaskan bahwa pendidikan harus menuntun tumbuhnya budi pekerti, kecerdasan dan kemandirian. Karena itu pendidikan ini bukan sekedar seruan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali arah dan tujuan pendidikan kita. Seminar pada hari ini menjadi sangat relevan karena mengangkat tema yang beririsan dengan transformasi pendidikan dan peningkatan mutu layanan pendidikan di Papua Barat. Khususnya di Manokwari, transformasi pendidikan menuntut perubahan cara pandang, cara kerja, serta keberanian untuk memperbaiki praktik pembelajaran agar lebih berpihak kepada peserta didik. Peningkatan mutu tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari pemerataan layanan, kualitas pendidik, serta lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Dan melalui forum ini, saya juga berharap kita dapat menyatukan gagasan dan pengalaman untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang sesuai dengan konteks daerah kita.
0: Mugiono juga turut mengajak seluruh pemangku kepentingan termasuk orang tua, dunia usaha, dan komunitas pendidikan untuk bersama-sama mendukung transformasi pendidikan di Manokwari. Ia berharap seminar tersebut dapat melahirkan gagasan dan juga strategi baru dalam pengembangan pendidikan berbasis budaya lokal yang relevan dengan kebutuhan zaman. Laporan bersama Putra Arianto.
1: Kita menyadari bahwa tantangan pendidikan di Kabupaten Manokwari khususnya dan di wilayah Papua Barat pada umumnya memerlukan perhatian serius. Di beberapa wilayah, ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendidikan seperti ruang kelas, sanitasi listrik dan konektivitas masih belum merata. Di sisi lain, penguatan kompetensi guru, pemerataan penempatan pendidik, serta dukungan pembelajaran yang kontekstual menjadi pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. Tantangan akses juga masih dirasakan oleh sebagian anak-anak kita, dan ini terutama yang berada di daerah terpencil sehingga membutuhkan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Manokwari berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui program inisiatif yang terukur. Kami mendorong perbaikan sarana dan prasarana sekolah secara bertahap, penguatan layanan pendidikan dasar, serta dukungan terhadap peningkatan kompetensi pendidik melalui pelatihan pendampingan.
0: Kegiatan ini diikuti kepala sekolah, guru, pengawas, komunitas praktis, pendidikan, serta para pemangku kebijakan di bidang pendidikan. Selain seminar ini, kegiatan juga dirangkaikan dengan pameran hasil pembelajaran berbasis kreatif lokal yang menampilkan karya dan juga informasi siswa dari sejumlah sekolah di Kabupaten Manokwari.

Pemerintah Provinsi Papua Barat menyusuti kelangkangan gas LPG 12 kg yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Manokwari dan juga sejumlah wilayah lainnya. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, pedagang hingga operasional dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Laporan bersama Ria.

0: Pemerintah Provinsi Papua Barat menyoroti kelangkaan gas LPG 12 kg yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Manokwari dan sejumlah wilayah lainnya. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, pedagang hingga operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Papua Barat Melkias Warinusa mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga terkait penyebab kelangkaan LPG yang kini semakin meresahkan masyarakat. Menurutnya, situasi geopolitik dunia turut mempengaruhi distribusi LPG ke Papua Barat. Ia menyebut adanya perubahan jalur distribusi dari sebelumnya langsung dari Surabaya, kini harus melalui Wayame, Ambon, Maluku. Ia berharap pendistribusian LPG ke Papua Barat dapat kembali normal agar kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha tetap terpenuhi.
1: Jadi kelangkaan gas LPG ini kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Pertamina. Rupanya dengan kejadian dunia saat ini, khususnya Amerika dengan Iran di Hormuz itu juga menurut tema kami itu menyebabkan ada perubahan kebijakan oleh Pertamina yang dulunya bisa masuk langsung dari Surabaya, tapi sekarang itu harus diambil dari Ambon, Wayame. Nah kalau mengambil dari Wayame itu kesulitan kapalnya, kita kesulitan. Gitu. Jadi informasi yang kita dapatkan terakhir itu memang dari Surabaya harus ke Wayame, kembali ke Surabaya, ke Ambon lagi baru ke kami, seperti itu. Sehingga memang terjadi kelangkaan, dan kelangkaan ini hampir satu bulan loh. Ini kita risau, kelangkaan ini juga menyebabkan semua operasional khususnya MBG itu tidak bisa apa-apa. Dapur-dapur SPPG itu semua kesulitan karena mereka masaknya pakai gas.
0: Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Papua Barat, Ahmad Sofian Halim menyebutkan bahwa perubahan pola distribusi dilakukan untuk menjaga kestabilan stok sekaligus mengendalikan harga LPG di sejumlah daerah, khususnya di Fak-Fak, Manokwari, dan Teluk Bintuni. PT Pertamina pun memastikan agar ketersediaan LPG di wilayah Papua Barat tetap aman, meski terjadi perubahan pola distribusi akibat kendala transportasi laut dan jalur suplai yang tidak reguler. Untuk pola distribusi terbaru, 3 aljen LPG di Papua Barat kini melakukan pengambilan pasokan melalui Ambon, Maluku. 3 agen tersebut terdiri dari 2 agen di Manokwari dan 1 agen di Teluk Bintuni.
2: Bahwa stok kita di Papua Barat mengalami kelangkaan di beberapa hari terakhir, saya bisa mengkonfirmasi bahwa betul itu terjadi, namun sebenarnya dari kami sendiri, dari Pertamina dan juga dari agen LPG, kita sudah melakukan proses perjalanan itu bahkan dari awal April, Bapak. Dari awal April kita sudah melakukan pengiriman tabung-tabung kita ke Ambon. Namun, dikarenakan memang jalurnya ini jalur yang tidak reguler, sehingga kapal yang masuk pun secara schedule-nya atau jadwalnya tidak bisa kita pastikan.
0: Pertamina juga mengakui sempat terjadi kelangkaan LPG di beberapa wilayah Papua Barat dalam beberapa hari terakhir ini. Namun, upaya pendistribusian sebenarnya telah dilakukan sejak awal April dengan mengirimkan tabung LPG ke Ambon sebelum diteruskan ke Papua Barat. Untuk diketahui, pemerintah Provinsi Papua Barat berharap distribusi LPG dapat kembali stabil sehingga tidak mempengaruhi kebutuhan rumah tangga maupun aktivitas ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satgas TNI menanggal pembangunan desa atau TMMPD ke 1228 Kodim 1801 Manokwari terus mempercepat pekerjaan program rumah tidak layak huni atau RTLH di Kampung Tanah Rubuh, Distrik Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari. Pada tahap pengerjaan saat ini, personel Satgas TMMD bersama masyarakat melaksanakan pemasangan pintu dan juga jendela rumah sebagai bagian dari proses finishing LTLH yang menjadi sasaran fisik program TMMD ke 1028. Kepala Tukang LTL ini, Serka Gani Hasan, mengatakan pemasangan hidup pintu dan juga jendela dilakukan untuk mempercepat penyelenggaraan rumah agar segera dapat dinikmati oleh warga penerima manfaat. Ia menambahkan juga semangat gotong royong dan juga antara TNI dan masyarakat menjadi faktor utama dalam kelancaran pembangunan RTLH di Kampung Tanah Rubu. Dengan progres pembangunan yang terus berjalan, diharapkan rumah yang dibangun melalui program TMMD ini dapat memberikan kenyamanan dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat penerimaan bantuan. Demikian Warta Berita Daerah pagi ini bersama saya, Primanita Sari.
4: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Programa 4 Produksi RRI Manokwari.

visual, tetapi juga fungsi praktisnya. Yang berikutnya ada apa fungsi seni kriya ya? Seni kriya ini ada hiasan atau dekorasi. Itu udah produk-produk ini, seni kriya ini umumnya difungsikan sebagai hiasan, dekorasi atau panjangan. Yang berikut ada benda terapan ya, seni kriya ini juga difungsikan sebagai benda terapan yang produknya berguna untuk peralatan rumah tangga, perhiasan, pakaian, unit dan juga lain-lainnya. Yang berikut ada mainan ya, mainan ini sejumlah produk seni kriya pun bisa difungsikan sebagai alat permainan tradisional, bahkan juga sudah dikenal sejak lama di tanah air. Beberapa mainan juga pun biasanya dibuat ya menggunakan material lokal sehingga kualitasnya cukup baik dan juga harganya cukup terjangkau. Ini ada apa saja ya jenis seni kriya ini, ada seni kriya tenun. Tenun ini merupakan proses pembuatan kain dengan menenunkan benang-benang secara horizontal ya dan juga vertikal. Contohnya seperti dari seni kriya ini, tenun ini diantaranya ada kain songket, ikat, batik dan juga tenun tradisional yang dari berbagai budaya dan di seluruh dunia. Yang berikut ada seni kriya anyaman. Anyaman ini untuk menggunakan bahan seperti bambu ya, rotan, daun pandan atau serat lainnya untuk membuat keranjang, tas, tikar, dan juga produk anyaman lainnya. Contohnya seni kriya ini, anyaman ini meliputi keranjang rotan ya, tas anyaman dan juga topi anyaman. Yang berikut ada seni kriya logam ya. Seni logam ini untuk mengolah logam seperti perunggu, tembaga, besi atau perak menjadi berbagai bentuk seni seperti patung, perhiasan, wadah dan juga hiasan dinding. Yang berikut ya, sebab budaya ada juga seni kriya keramik ya, membuat barang-barang ini tanah air, tanah liat ini yang diproses dengan membakarnya dalam suhu tinggi. Contoh seni kriya ini keramik meliputi was bunga, piring, cangin dan juga patung. Yang terakhir ya, ada seni kriya kacang. Kaca ini untuk melipatkan kacang. Kaca ini untuk menggunakan metode seperti pemolesan ya, untuk pemotongan. Dan juga penasaran untuk membuat benda-benda seperti kaca patri, ukiran kaca atau perhiasan. Ya, sampai itu informasi ya, bersama budaya di pagi hari ini.

Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: kan, jam 2 putus.
1: Ya, sebenarnya ada informasi ya bahasa budaya di pagi hari ini. Ada memahami ya sedikitnya ini ada juga jihad dan bagaimana tentangnya di masa depan. Berekspresi ya melalui karya seni ini merupakan salah satu kebutuhan manusia yang berkaitan dengan keindahan.

Kebutuhan ini muncul atas dorongan alami diri manusia yang ingin mencerminkan eksistensinya sebagai makhluk yang bermular, berakar dan juga berperasaan. Indonesia juga sendiri memiliki banyak kekayaan khususnya dalam bidang seni. Salah satu seni ini yang hingga saat ini masih terus populer adalah seni karya. Ilmu karya ini pun dipelajari banyak kampus ya, antara lain Institut Teknologi dan juga Bandung, ITB ini juga Telkom University. Untuk menurut keterangan resmi ya, Telkom University ini keindahan visual dan juga nilai guna yang dimiliki oleh seni karya membuat kayak ini tertarik untuk mempelajarinya, untuk memahami konsep seni karya

Ya, simak pagi hari ini. Ada karya Jamal Khalik klasik ya. Ada juga zaman Madia atau Islam ya. Ada juga zaman kolonial. Yang berikutnya ada terakhir ya. Ada seni kriya hari ini atau kontemporer.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pace-pace kamu yang cinta sepak bola, pasti kamu kenal dengan Ronaldo Nazario yang kita kenal sebagai salah satu penyerang terbaik dalam sejarah sepak bola dunia, di bawah Brasil menjuarai Piala

kekuatan dan insting gol yang tajam. Dia mampu cetak gol dari berbagai situasi dengan efektivitas tinggi. Pace-pace kamu tahu Katra. Kalau Ronaldo, dia pun karir tuh sempat terganggu karena dia cedera serius yang mengancam dia pun masa depan di dunia sepak bola.

pada Piala Dunia tahun 2002 menjadi salah satu momen yang paling berkesan dalam debut karir. Ronaldo tampil sebagai top skor. Ronaldo ini juga dikenal sebagai striker yang sangat ditakuti oleh para pemain bertahan lawan. Debut gaya main ini penuh dengan kekuatan dan ketajaman di depan gawang. Debut nama itu tetap dikenang sebagai legenda sepak bola dunia.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.